0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: 102.3 Melaka FM mempersonakan di jam yang ketiga kita waktu ini 8.9 minit pagi. Terima kasih semua yang terus setia bersama Melaka FM waktu ini bersama dengan saya si Ruby hingga pukul 10 pagi nanti. Dan seperti biasa gegau pagi, topik kita pagi ini, hari ini kita nak sembang-sembang lah kan, saja je nak sembang-sembang pagi. Kenapa kita lebih selesa meluah di media sosial? Ha, kenapa kan kita pilih media sosial sebagai tempat untuk kita meluah kan rasa hati kita? Kadang-kadang kita ada je orang kat sekeliling kita, kita ada keluarga kita, sahabat kita, pasangan kita, rakan sekerja, tapi bila melibatkan hati ni kan, bila kita tengah marah ke, kita tengah seronok ke kan, kita tengah macam perasaan tu kan bercampur bau tu kan, kita memilih untuk menulis di Facebook kan, WhatsApp story dan juga di TikTok ataupun di Instagram. Kenapa kita pilih media sosial sebagai tempat untuk kita meluahkan rasa kita? Kenapa kita tak pilih seseorang? Jadi anda boleh hantarkan pandangan anda, komen anda ke 010-806-1023 ataupun boleh tinggalkan di ruangan komen di live Facebook Melaka FM, di live TikTok Melaka FM. Dan ada dah rakan-rakan kita yang dah mula nak hantar dah tu kan, dah menyala-nyala dah kan saya punya notification tu. Jadi kepada anda, kita dengarkan dulu lagu ini dan lepas ini nanti kita akan bacakan. Dan sekejap lagi nanti saudara, pukul 8.15 minit pagi, jangan lupa untuk dengarkan Kapsul Kampung Seronok. Apa ceritanya penduduk Kampung Seronok ni kan, sejak dua menjak ni banyak ceritanya. Jadi jom kita dengarkan dulu dan kita akan kembali lagi selepas ini. Kita kan sekampung.

0: di media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.
1: Melaka FM

0: Sedapnya bingka ubi mak buat ni. Ijat habiskan je, mak.
1: Habiskan je, Jad. Nantikan kalau kamu nak makan, bawa balik lagi ubi. Mak buat lagi. Tadi separuh Kak Joya dengan Kak Oji kau datang, mak dah bagi makan.
0: Oh, tadi geng-geng mak datang lah, ya.
1: Ha-ha. Saja berbuat-buat. Ni, tadi Kak Oji ada cakap, walau abang kamu dekat Finland, dia masih boleh mengundi tau, Ijat. Jomlah bagi tahu abang kamu.
0: Ha, jap. Orang pergi basuh cawan dengan piring ni, jap. Lepas tu kita video call abang.
1: Ha, cepat-cepat, Jat.
0: Ha, mana telefon orang, mak?
1: Ha, ni ha, atas sofa ni. Cepat, Jat, call abang kamu tu. Ha, tapi waktu

0: Saya panas. Kat Finland sekarang pukul 12:30 hari. Ha, waktu abang tengah rehat. Boleh kita call?
1: Ha, kalau macam tu, call dia cepat je.
2: Halo, Assalamualaikum Orang Melaka, Negeri Bersejarah. Hai Ma, hai Jan.
1: Waalaikumsalam. Eh, anak Mak sihat tak tu?
2: Mak sihat ni Mak. Baru nak makan ni Mak.
1: Wah, Mak mengganggu kamu nak makan ke Muzamil?
2: Taklah Mak. Orang kat sini rehat sedang lebih. Nanti lepas cakap dengan Mak, orang makanlah. Mak masak apa hari ni Mak?
1: Hari ni Mak masak asam pedas jenaha dengan goreng kobis je Muzamil. Dah tinggal berdua, masak rengkas-rengkas je.
2: Ui, sedapnya Mak. Mak, orang rindulah nak makan masakan Mak. Tu, apa tu? Best asam pedas yang Mak bagi tu. Dah nak habislah Mak.
1: Tak apa. Nanti Mak buat lagi. Mak minta adik kamu, Ijat, hantar pergi retort. Lepas tu, baru post kat kamu. Lepas dah retort ni, nanti Muzamil, pes tu boleh tahan sampai 2 tahun tau. Mak buat banyak sikit nanti.
2: Wah, terima kasih Mak. Mak memang the best mom in the world lah. Nanti Mak hantarlah juga apa ni, sambal goreng ke apa-apa je lah yang Mak boleh hantar.
0: Abang ni banyak cekadak lah dia.
2: Budak Ijat ni, kau pun tahu macam mana abang rindukan masakan Mak ni. Tu, kau lain lah, memang ada je tinggal dengan Mak. Ni, orang kat sini ni Mak, asyik makan roti je Mak.
1: Alah, kesiannya anak Mak yang seorang ni. Dah Ijat, esok kamu pergi beli barang. Mak nak sediakan makanan untuk hantar ke abang kamu.
0: Iyalah, nanti Mak senaraikan barang apa yang nak beli. Cepatlah Mak, kata nak bagi tahu abang pasal undi tu. Ni dah cerita pasal makanan pula ni.
1: Alah, lupa pula Mak. Ni Muzamil, Kak Oji cakap, walau kamu kat Finland, luar negara, kamu masih boleh mengundi tau. Apa tu, diorang panggil, undi pos.
2: Undi pos. Kenapa Mak dengan undi pos tu?
1: Dia tanya pula kenapa. Kamu apply lah undi pos tu. Sayang tau kalau hilang satu undi dari kamu.
2: Pasal undi pos tu, orang dengan kawan-kawan Malaysia yang kerja dekat sini dah mohon lah Mak undi pos tu apa ni, sebaik je pembubaran tu Melaka. Hari tu SPR kan dah umum boleh mohon. Orang terus mohon.
1: Oh ya ke? Alhamdulillah kalau macam tu. Susah tak Muzamil nak mohon tu?
2: Tak susah pun Mak. Semua dalam talian je. Orang kata pun online. Yang penting alamat kena tepat, sebab nanti SPR akan postkan kertas undi fizikal ikut alamat tu. Nanti orang kena postkan semula ke SPR pula.
0: Mak ni risau sangat kalau abang tak undi bang.
1: Mesti lu risau. Undi ni penting untuk masa depan korang juga nanti.
2: Jangan risaulah Mak. Kami yang kerja dekat luar negara ni dikategorikan sebagai pengundi pos kategori 1B luar negara. Walau tak ada kat Malaysia masa hari mengundi nanti, kami tetap jalankan kewajipan sebagai rakyat Malaysia.
1: Lega Mak macam tu. Ni dah lah, kamu pergi sambung buat kerja. Ganggu pula masa makan kamu kat sana ni Muzamil. Kerja tu kerja juga. Bila kamu nak bawa balik menantu untuk Mak?
0: Mak mulalah tu nak buat drama dia.
2: Cakap pasal menantu ni, InsyaAllah Mak, cuma orang ni busy kerja Mak. Sekarang tengah banyak projek kat sini. Sana sini bos orang hantau. Ini pun baru balik dari Dubai. Cek projek kat sana ni.
1: Mak carikan nak tak?
2: Kalau Aisyah orang nak lah Mak. Selain dari itu, tak nak lah orang Mak.
0: Masalahnya sekarang Aisyah lah tak nak kat abang. Sampai sekarang dia tak bagi apa-apa jawapan.
1: Kau ni Jad, cakap tu kecil hati abang kau dengarnya.
2: Tak apalah Mak, kalau dah jodoh tak ke mana. Hari ni dia tolak. Mana tahu esok lusa dia terima orang jadi laki dia kan Mak.

0: Macam tu lah anak mak. Kerja cari duit banyak-banyak, Muzamil. Nanti sampai masa, kita bagi dia serba satu.
1: Wow.
0: Serba berdiri.
1: Wow.
0: Serba berlari pun boleh. Baru dia tahu siapa anak mak.

0: saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih rakan-rakan yang bersama dengan Melaka FM waktu ini, yang mendengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun menerusi RTM Klik, dan juga yang bersama dengan saya di live TikTok Melaka FM, antaranya Ija, Abis Semuta Matnam, kita ada Encik Senyap, kita ada Yub Tahir, kita ada Cik Fatimah, kita ada Hilmi dan ramai lagi sebenarnya yang bersama dengan kita. Kita ada juga siapa ini, kita ada sekejap ya, ramai sampai nama bila dah nak scroll ni kan, Ija, kita ada Amar, kita ada Kak Zura, Zuzu, dan Cik Gaya, Syazmil, hai Mel, walaupun jauh beribu batu, namun tetap bersama dengan kita kan, rindu dengan orang Melaka ya, dan kita juga ada rakan kita dan yang berada di luar negara turut berada bersama dengan kita. Dan baik saudara, topik kita pagi ini, kenapa kita lebih selesa meluah di media sosial daripada kita meluah dengan seseorang, walaupun ada kan orang di sekeliling kita, kita ada sahabat kita, kita ada keluarga kita, tapi kita lebih selesa untuk meluah di media sosial. Dan saya dah dapat dah beberapa orang yang menghantarkan kiriman mereka kan, kata orang tu maklum balas mereka, macam Aina dari Melaka, katanya bagi saya meluah di media sosial ni lebih mudah. Katanya lebih mudah. Kadang-kadang kita tak tahu nak meluah, nak bercerita dengan siapa. Bila tulis apa yang kita rasa, hati akan jadi lega sikit. Tak semestinya nak orang bagi nasihat. Kadang-kadang cukup sekadar orang faham perasaan kita. Itu dia. Betul lah kan, dekat media sosial tu maknanya bukan nak kata one way communication, satu hala pun tak juga. Sebab bila kita letakkan kita punya status dekat WhatsApp, dekat Instagram kita, dekat story kita kan, nanti akan ada orang cakap sabarlah, oh macam ini, bagi pandangan-pandangan. Tapi kalau boleh tu kan, kalau netizen tu kan, kalau orang meluah perasaan, janganlah dihentamnya orang tu kan, dia macam dia yang lebih pakar daripada segala pakar. Baik, terus setia bersama Melaka FM. Nanti saya bacakan lagi beberapa komen daripada rakan pendengar kita. Tapi kenapa ya kita lebih selesa meluah perasaan di media sosial, kerana kita tak perlu nak berhadapan dengan reaksi orang. Bila menulis di media sosial, kita taklah perlu melihat wajah orang yang membaca. Tak perlu berdepan dengan soalan seperti kenapa kau sedih, atau apa sebenarnya yang berlaku. Kan orang dah sedih, orang dah malah nak cakap, orang nak senyap. Kan hanya jari yang bergerak. Ni antara sebab-sebab menyebabkan orang suka apa tu, meluah perasaan, meluah di media sosial. Aku nak kahwin.

0: Sungai adalah nadi kehidupan manusia. Namun, kelestariannya kini kian terancam. Kelestarian sungai bermula dari rumah. Kesedaran kita adalah nadi kebersihan sungai. Marilah kita bersama-sama memelihara sungai, elak membuang sampah dan sisa pepejal ke dalam sungai. Sungai kita, tanggungjawab kita. Pelihara air, pelihara kehidupan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: RM102.3 Melaka FM mempersonakan. Kita masih lagi dalam Gegar Pagi, borak-borak santai je kan pagi ni. Kenapa selesa meluah di media sosial? Ha, ada rakan kita ni kan, Farah katanya, Farah dari Jasin katanya, kadang-kadang orang nampak saya ni ceria je depan orang, tapi dalam hati saya ni macam-macam yang saya fikirkan. Jadi bila saya tulis sesuatu di media sosial, rasa macam beban tu berkurang, walaupun orang tak tahu cerita sebenar, sekurang-kurangnya saya dah luahkan, ha, katanya, ha, itu dia. Dan ada juga yang kata kan, takut menjadi beban kepada orang lain. Ada yang berfikir dia pun boleh, dia pun katanya, ha, ini dari siapa ni, dari Murad, Cik Murad. Jarang-jarang Cik Murad ni kan, dia hantar WhatsApp. Ini kali pertama saya bacakan ya. Katanya takut menjadi beban kepada orang lain. Ada yang berfikir dia pun banyak masalah, takkan aku nak tambah masalah aku pula. Akhirnya media sosial lah menjadi tempat untuk melepaskan sedikit beban. Betul kan, kadang-kadang kita nak cerita dengan kawan kita, tapi kita tahu dia pun ada masalah, kita nak tambah lagi masalah kita dengan dia pula kan. Jadi media sosial lah menjadi tempatnya. Tapi kadang-kadang bila kita meluah di media sosial kan, orang tak tahu cerita, tak tahu hujung pangkal, dan orang pula mungkin boleh menghakimi kita, kata apa masalah lah dia ni, tak habis-habis dengan masalah dia. Eh, suka hati lah dia kan, dia tak meluah dekat mana pun ya. Dahsyat betul lah ya. Macam-macam orang ni nak memuaskan hati orang, nak memuaskan hati semua orang ni bukannya boleh kan, bukannya mudah. Janji apa yang terbuku dalam hati kita telah dapat kita luahkan. Baik, jom kita dengarkan lagu ini, Alalala Sayang. Mari sini, saya ada untuk mendengar luahan hati anda.

Ya, 10 minit lagi ke 9 pagi. Alhamdulillah, kita masih lagi di ruang udara 102.3 Melaka FM mempersonakan teman berteman sampai pukul 10 pagi nanti. Dan hari ini, kenapa lebih selesa meluah di media sosial berbanding nak meluah dengan orang, kan? Macam kawan kita ni, dari mana tadi, Syafiqah Melimau, katanya, saya lebih suka meluah di media sosial sebab kadang-kadang susah nak cari orang yang betul-betul nak dengar masalah kita dan yang boleh kita percayai. Bila saya tulis, rasa lega. Tapi kalau masalah terlalu berat, saya rasa lebih baiklah cari orang yang kita boleh berkongsi cerita yang kita percaya. Ha, itu dia. Jadi bila orang dah percaya kat kita tu, kan, kita pun kenalah percaya, kata orang tu, kenalah, kan, jangan mengkhianati kepercayaan orang tu. Ha, itu bahasa Kunti tu. Dan macam biasa lah, kan, bila orang dah bercerita tu, kan, kadang-kadang tu lah orang malas agaknya nak bercerita dengan orang. Kadang-kadang kan kita cakap, aku cerita dengan kau je tau, kau jangan cerita dengan orang lain tau. Ha, sekali kawan ni pun dah tak tahan dah ni, hati rasa macam, ya Allah, nak cerita juga dengan orang ni. Jadi jumpa dengan kawan, cakap, ya aku cakap dengan kau je tau, kau jangan cakap dengan orang lain tau. Kadang-kadang ada juga kawan-kawan yang nakal, kan, yang saja-saja je bila dia cakap, aku cakap dengan kau je, kau jangan cakap dengan orang lain. Sekejap nak cari ni mikrofon ke apa ke, nak kasi ni, nak ulang cakap balik semula, nak kasi orang lain semua tahu. Janganlah macam tu, kan. Ni itulah sebabnya, antara sebab kenapa orang lebih selesa meluang di media sosial. Dan macam Rizal katanya, sejujurnya saya rasa orang meluah di media sosial sebab rasa diri mereka, nak rasa diri mereka didengari. Kadang-kadang satu komen atau kata-kata semangat daripada orang lain dah cukup buat kita rasa lebih baik. Cuma janganlah sampai semua benda kita jadikan bahan untuk dikongsi. Betul kata Rizal, kan? Kadang-kadang kita meluah di media sosial, kita akan dapat feedback, kata orang tu, feedback maklum balas, lebih ramai, lebih banyak, kan, yang memberikan kata-kata semangat. Ada juga yang, yalah, dalam hidup ni, kan, kadang-kadang ada yang memberi semangat, ada juga yang menyebabkan kita hilang semangat. Terpulang pada kita macam mana kita menerima nasihat daripada seseorang itu. Dan baik saudara, 7 minit lagi ke pukul 9 pagi, kita ke pusat berita Radio Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita dari sana. Dan ada dari Hisham, dia kata luah kad dia confirm settle. Bagus lah, boleh ada kena apa-apa ke, Chas, Hisham. Dan baik saudara, terima kasih kepada semua yang mengambil bahagian dalam Gegau Pagi, kan, luahan kita, sembang-sembang kita santai di Melaka FM. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka, Semanis Gula, lagu yang akan kita dengarkan selepas ini. Tapi kalau minum air tu, kan, janganlah manis sangat. Jaga kesihatan diri. Dan kata ada orang tu, dia kalau minum, dia suka minum kosong. Ada orang yang suka manis sikit, ada orang yang kata sedang-sedang je. Itu yang susah juga, jadi peniaga nak sedang-sedang gitu, kan. Jom Semanis Gula.

Perpuluhan 3 FM mempersona ke 9.21 minit pagi. Yang sedang bersarapan pagi waktu ini, selamat menjamu selera. Apa agaknya menu istimewa hari ini kan? Yang ada orang tengah duduk-duduk tu kan, tiba-tiba teringin nak makan roti canai. Ada yang kata, ui, lontong darat sedapnya. Ada yang cakap nasi goreng sedap. Semua ikut selera masing-masing lah kan. Dan saudara, dalam hidup kita ni kan, kalau apa yang belum selesai, serahkan kepada Allah. Apa yang menyakitkan, maafkanlah perlahan-lahan. Dan kerana itu, kita tak tahu apa yang Allah sedang susun untuk hari esok. Dan kalau bekerja, kalau kerja belum selesai, selesaikanlah kan. Kalau betul-betul dah usaha kan, tak boleh juga selesai, cari orang yang sepatutnya untuk minta bantuan. Dan dalam masa yang sama, kita kan doa kepada Allah supaya Allah bagi kita jalan keluar dan dapat kita selesaikan apa yang tak dapat kita nak selesaikan tu. Dan saudara, sebanyak 132 Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas untuk kanak-kanak autistik akan mula beroperasi pada Januari depan. Dan menurut Ketua Pengarahnya Datuk Muhammad Hanafi Yaman, saringan untuk pengambilan kanak-kanak istimewa itu akan dibuka bermula bulan depan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Dan tabika ini akan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya kepada hampir 2,000 kanak-kanak yang mengalami autisma. Dan kalau nak diikutkan, permohonan daripada ibu bapa katanya agak tinggi, dan bagaimanapun buat masa ini

Eh, katanya kita cuma dapat menampung satu kelas tidak lebih daripada 15 orang, 10 hingga 15 sahaja, kerana satu kelas akan ada 3 guru. Seorang guru akan jaga 5 hingga 7 anak yang terlibat kerana ia adalah standard yang ditetapkan. Nah, itu dia antara yang disediakan oleh kerajaan untuk memastikan anak-anak kita mendapat pendidikan yang sewajarnya. Dan baik, saudara terus setia bersama Melaka FM. Tak kira di mana juga anda berada, terus dengarkan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Adik saya habis sore, ha?

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu bukan terlewat, tanpamu bukan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Inepyari patome anjana ikrar hai.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Ramai yang sanggup korbankan tidur sebab kerja tak habis-habis atau nak kejar hari akhir. Tapi bila badan tak cukup rehat, tumpuan pun hilang. Kerja makin lambat, silap pun semakin banyak. Tidur bukan tanda malas, tapi ia satu keperluan. Kerja pun kerja juga. Rehat perlu cukup. Untuk bantu badan segar, terdapat diberikan otak lebih fokus dan emosi jadi lebih baik. Ingat, pastikan tubuh anda dapat rehat yang cukup dulu sebelum nak kejar kerja. Pesanan ikhlas daripada saya, Bagio, khas untuk pendengar setia Melaka FM. Umpam.

Ya, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Hai, yang terpesona 10-2 hari ini bertemankan saya Murni Savinaz Abu Salim. Cikgu Murni terus temani semua pendengar Melaka FM untuk edisi hari Isnin hari ini 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Sihat ke semuanya? Sihat rakan-rakan pendengar, teman-teman Melaka FM, otai-otai Melaka FM sihat walafiat. InsyaAllah kalau ada yang kurang sihat, semoga diberikan kesembuhan, kesihatan oleh Allah SWT. InsyaAllah untuk 4 jam seterusnya, Pesona 10-2 bertemankan Murni hingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih buat semualah ya, pendengar-pendengar Melaka FM, teman-teman kami otai-otai Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Dan tentunya juga terima kasih rakan segar saya sebentar tadi yang telah menyinari pagi anda di segmen Gegar Pagi hari Isnin. Terima kasih DJ C Ruby kita dengan pelbagai lagu-lagu yang menarik untuk haluan telinga kita di pagi hari. Apapun untuk jam ini, ada pelbagai lagi perkongsian menarik akan kami sembang-sembangkan dengan pendengar-pendengar. Untuk jam kedua nanti, kita ada segmen Lagu Ku Untukmu yang dah terfikir-fikir lagu apa nak dengar hari ini. Kalau boleh variasikan lagu anda ya, hantarkan di 010-806-1023. Yang sedang bertugas, sedang bekerja dalam bidang tugasan kerja masing-masing, yang di rumah saja, mak abah saya kat rumah tu banyak juga kerjanya ya, yang di rumah tengah ada kerja-kerja, katanya kerja suruh rumah yang paling santai tu, yang paling santai sebenarnya itu yang paling banyak kerja kat rumah tu. Jadi rakan-rakan saya, pendengar-pendengar kat rumah, mak-mak saya, akak-akak saya, semua lain si rumah ya, semoga hari ini sihat walafiat. Dah nak kongsikan juga kejap lagi apalah juadah untuk menu tengah hari, boleh juga kongsikan dengan kami sekejap lagi dan siap lagu Ku Untukmu. Sambil lain-lain lagu, saya akan bacakan ucapan-ucapan anda, tapi kejap lagi tau, sebab jam ini kita dengarkan dahulu Zoom Music tanpa henti. Melaka FM mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tidak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebalkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan di masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.

Belas FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

dengar lagu-lagu yang trendy. Inilah video nomor 1 orang Melaka. Melaka FM.

Sebuah lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah, penghujung Rindu Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. 11.09 minit pagi pada waktu ini. Terima kasih buat rakan pendengar yang mendengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Untuk makluman ya, semua pendengar-pendengar Melaka FM, pagi ini kita seluruh warga Malaysia mendapat satu khabar yang cukup mendukakan hati. Yang berbahagia, Tun Dr. Siti Hasmah binti Muhammad Ali yang juga dihormati dengan gelaran Ibu Negara telah meninggal dunia pada pukul 9.20 minit pagi di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Dan pastinya kita seluruh warga Malaysia mendoakan agar Allahyarham dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan beramal soleh. Dan tentunya juga kita doakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham. Terus kita dengarkan kami Melaka FM.

0: Sedapnya bingka ubi mak buat ni. Ijat habiskan dia, mak.
1: Habiskan dia, Jad. Nanti kan kalau kamu nak makan, bawa balik lagi ubi. Mak buat lagi. Tadi separuh Kak Joya dengan Kak Oji kau datang, mak dah bagi makan.
0: Oh, tadi geng-geng mak datang lah, ya.
1: Ha-ha. Saja berbuat borak. Eh, ni. Tadi Kak Oji ada cakap. Walau abang kamu dekat Finland, dia masih boleh mengundi tau, Ijat. Jomlah bagi tahu abang kamu.
0: Ha, jap. Orang pergi basuh cawan dengan piring ni, jap. Lepas tu kita video call abang.
1: Ha, cepat-cepat, Jad.
0: Ha, mana telefon orang, mak?
1: Ha, ni ha, atas sofa ni. Cepat, Jad, call abang kamu tu. Ha, tapi waktu macam ni, abang kamu tengah buat apa, ya? Kita ganggu dia tak?
0: Sekarang ni pukul 6.30 petang waktu Malaysia. Dekat sana kurang 6 jam daripada kita sekarang. Ha. Sebab musim panas. Kat Finland sekarang pukul 12.30 hari. Ha, waktu abang tengah rehat. Boleh kita call?
1: Ha, kalau macam tu, call dia cepat, Jad.
2: Halo, assalamualaikum orang Melaka, negeri bersejarah. Hai Mak, hai Jad.
1: Waalaikumsalam. Eh, anak mak sihat tak tu?
2: Mak sihat ni, mak. Baru nak makan ni, mak.
1: Wah, mak mengganggu kamu nak makan ke, Muzamil?
2: Taklah, mak. Orang kat sini rehat sejak lebih. Nanti lepas cakap dengan mak, orang makanlah. Mak masak apa hari ni, mak?
1: Hari ni mak masak asam pedas jenaha dengan goreng kobis je, Muzamil. Dah tinggal berdua, masak rengkas-rengkas je.
2: Ui, sedapnya, mak. Mak, orang rindulah nak makan masakan mak. Tu, apa tu? Best asam pedas yang mak bagi tu. Dah nak habislah, mak.
1: Ha, tak apa. Nanti mak buat lagi. Mak minta adik kamu, Ijat, hantar pergi retort. Lepas tu, baru post kat kamu. Lepas dah retort ni, nanti Muzamil, pes tu boleh tahan sampai 2 tahun tau. Mak buat banyak sikit nanti.
2: Wah, terima kasih, mak. Mak memang the best mom in the world lah. Nanti mak hantarlah juga apa ni, sambal goreng ke, apa-apa je lah yang mak boleh hantar.
0: Abang ni, banyak cekadak lah dia.
2: Budak Ijat ni, kau apa tahu macam mana abang hidupkan masakan mak ni? Tu, kau lain lah, memang ada je tinggal dengan mak. Ni, orang kat sini ni, mak, asyik makan roti je, mak.
1: Alah, kesiannya anak mak yang seorang ni.

0: Kan barang apa yang nak beli? Cepatlah mak. Kata nak bagi tahu abang pasal undi tu. Ni dah cerita pasal makanan pula ni.
1: Alah, lupa pula mak. Ni Bu Samil, Kak Oji cakap, walau kamu kat Finland, luar negara, kamu masih boleh mengundi tau. Apa tu? Diorang panggil undi pos.
2: Oh, undi pos. Kenapa mak dengan undi pos tu?
1: Dia tanya pula kenapa. Kamu apply lah undi pos tu. Sayang tau kalau hilang satu undi dari kamu.
2: Oh, pasal undi pos tu. Orang dengan kawan-kawan Malaysia yang kerja dekat sini dah mohon lah mak undi pos tu sebaik je pembubaran di Melaka. Itu SPR kan dah umum boleh mohon. Orang terus mohon.
1: Oh ya ke? Alhamdulillah kalau macam tu. Susah tak Muzamil nak mohon tu?
2: Tak susah pun mak. Semua dalam talian je. Orang kata pun online. Yang penting alamat kena tepat, sebab nanti SPR akan postkan kertas undi fizikal ikut alamat tu. Nanti orang kena postkan semula ke SPR pula.
0: Mak ni risau sangat kalau abang tak undi bang.
1: Mesti lu risau. Undi ni penting untuk masa depan korang juga nanti.
2: Jangan risaulah mak. Kami yang kerja dekat luar negara ni dikategorikan sebagai pengundi pos kategori 1B luar negara. Walau tak ada kat Malaysia masa hari mengundi nanti, kami tetap jalankan kewajipan sebagai rakyat Malaysia.
1: Lega mak macam tu. Ni dah lah, kamu pergi sambung buat kerja. Ganggu pula masa makan kamu kat sana ni Muzamil. Kerja tu kerja juga. Bila kamu nak bawa balik menantu untuk mak?
0: Mak mulalah tu nak buat drama dia.
2: Tak cakap pasal menantu ni, insyaAllah mak. Cuma orang ni busy kerja mak. Sekarang tengah banyak projek kat sini. Sana sini bos orang hantau. Ini pun baru balik dari Dubai. Check projek kat sana ni.
1: Mak carikan nak tak?
2: Kalau Aisyah orang nak lah mak. Selain dari itu, akan nak lah orang mak.
0: Masalahnya sekarang Aisyah lah tak nak kat abang. Sampai sekarang dia tak bagi apa-apa jawapan.
1: Kau ni jahat. Cakap tu, kecil hati abang kau dengarnya.
2: Tak apalah mak, kalau dah jodoh tak ke mana. Hari ni dia tolak. Mana tahu esok lusa dia terima orang jadi laki dia kan mak.

0: Macam tu lah anak mak. Kerja cari duit banyak-banyak, Muzamil. Nanti sampai masa, kita bagi dia serba satu.
1: Wow.
0: Serba berdiri.
1: Wow.
0: Serba berlari pun boleh. Baru dia tahu siapa anak mak.

mengundang. Dah pun 11:27 minit pagi, Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Untuk persona 12 masih bertemankan Cikgu Murni di sini. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar kami di luar sana yang mendengarkan frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Apapun, kami mohon maaf untuk laguku hari ini, laguku untukmu hari ini. Kami tangguhkan dahulu, kita batalkan dahulu untuk jam ini, untuk sama-sama kita menghormati pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah yang telah kembali ke Rahmatullah di Institut Jantung Negara IJN pagi ini pada usia 100 tahun, yang mana tentunya berita pemergian beliau disahkan oleh anaknya Tan Sri Mohzani Mahathir. Dan tentunya kita semua ramai yang mengenali Tun Dr. Siti Hasmah sebagai isteri kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang mana selama lebih 2 dekad beliau berada di sisi suaminya ketika Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri dari 1981 hingga 2003, sebelum kembali sekali lagi apabila Tun Mahathir menerajui kerajaan pada 2018 hingga 2020. Namun, perjalanan hidup merham Tun Dr. Siti Hasmah sudah cukup panjang sebelum nama Mahathir menjadi begitu besar dalam politik Malaysia. Jika kita kenang kembali, Tun Dr. Siti Hasmah dilahirkan pada 12 Julai 1926 di Kampung Jawa, Kelang, Selangor, merupakan anak ke-6 daripada 10 adik-beradik. Bapanya Haji Muhammad Ali merupakan seorang pegawai kerajaan, manakala ibunya Hajah Siti Khadijah Ahmad seorang suri rumah. Selepas Perang Kedua, beliau mendapat biasiswa untuk belajar perubatan di Singapura, yang mana pada zaman itu peluang wanita Melayu memasuki bidang perubatan masih sangat kecil, yang mana Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah merupakan satu-satunya pelajar wanita Melayu dalam kumpulannya. Dan di situlah beliau bertemu seorang pemuda dari Kedah bernama Mahathir Mohamad, yang mana mereka sama-sama belajar dalam bidang perubatan, dan hubungan itu akhirnya membawa kepada perkahwinan pada Ogos 1956. Dan kemudiannya Tun Dr. Siti Hasmah menamatkan pengajiannya sebagai doktor pada 1955 dan menjalani latihan di Hospital Besar Kuala Lumpur sebelum berpindah ke Alustar selepas berkahwin, yang mana pasangan ini kemudiannya membesarkan 7 orang anak mereka, iaitu Marina, Mirzan, Melinda, Mohzani, Muhriz, Maizura dan juga Mazhar. Terus dengarkan Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka.

0: Selepas seharian bekerja, ramai yang memilih untuk menghabiskan masa dengan permainan telefon. Namun tanpa disedari, ada hati yang menanti untuk ditemani. Pasangan anda tidak mengharapkan hadiah yang mahal. Kadang-kadang, cukup dengan perhatian, perbualan dan juga masa yang diluangkan bersama-sama. Jadi jangan biarkan permainan di telefon lebih mendapat perhatian daripada insan yang setia menemani hidup anda. Apa kata? Jom kita letakkan telefon seketika, luangkan masa bersama dengan pasangan anda kerana kasih sayang perlu diraikan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anak kita makin besar.
2: Kena mula simpan untuk masa depan.
1: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
2: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttpn.gov.my. Tetap log terma.
3: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Sebuah lagu nyanyian Adam Ahmad Kau Pergi Jua. 11.40 minit pagi, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang kekal setia mendengarkan frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian, dan terima kasih juga buat semua yang berada di live TikTok Melaka FM. Hari ini Malaysia kehilangan sebutir permata yang tiada galang gantinya. Allahyarham Datuk Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali pergi meninggalkan kita, namun warisan kebaikan, ketabahan dan jasa beliau akan terus terpahat dalam ingatan kita seluruh warga Malaysia. Dari klinik-klinik luar bandar yang pernah dibantunya sehinggalah ke pentas dunia, kelembutan tutur kata dan ketegasan prinsip beliau sentiasa menjadi inspirasi. Inilah dia, ibu negara yang kita hormati. Terus setia dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Kesihatan mental bukan sekadar tentang mengelak penyakit. Ia juga tentang mewujudkan ruang untuk ketenangan fikiran dan emosi yang stabil. Ramai yang bergelut dalam diam, menyembunyikan duka di sebalik senyuman. Kadangkala bercakap dengan seseorang yang sudi mendengar boleh mengubah segalanya. Meminta bantuan bukan tanda anda lemah, tetapi langkah bijak untuk kehidupan yang lebih baik. Menjaga kesihatan mental adalah tanggungjawab kita bersama. Ayo kita wujudkan persekitaran emosi yang lebih baik lagi untuk kita dan orang sekeliling. Jom jadi orang yang baik untuk mereka yang sedang berjuang dalam diam. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat-menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada

sebuah lagu nama Sutra Umpama Mimpi dalam Mimpi Dapun 12, 11 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar Melaka FM yang tetap setia mendengarkan frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Dan seperti yang kami telah pun kabarkan sebentar tadi, hari ini, pagi ini, waktu ini kita menerima perkabaran yang menduka citakan, yang mana Malaysia kehilangan sebutir permata yang amat disayangi dengan pemergian mantan ibu negara kita, Allahyarham Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara pagi ini. Yang mana kehilangan tokoh wanita luar biasa yang banyak menabur jasa buat bangsa dan negara ini amat dirasai oleh kita semua. Dan tentunya kami seluruh warga kerja Melaka FM menzahirkan rasa simpati dan ucapan takziah yang setulusnya buat Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh ahli keluarga di atas pemergian ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketabahan dan kekuatan kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham, insya-Allah. Dan apa kata sama-sama kita sedekah ke Al-Fatihah, mendoakan agar roh Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.

0: tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka, akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

sebuah lagu nyanyian Opik bila waktu telah berakhir. Adapun 12:22 minit tengah hari pada waktu ini. Terima kasih buat semua rakan pendengar Melaka FM yang tetap setia mendengarkan frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik, dan terima kasih juga yang berada di live TikTok Melaka FM. Dan juga terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang hantarkan kiriman permintaan lagu. Cuma saya mohon kemaafan ya kerana tak dapat siarkan lagu-lagu anda untuk hari ini. Ya, insyaAllah kita akan siarkan untuk segmen laguku untukmu di lain waktu nanti. Ya, kerana hari ini kita memberikan laluan, kita menghormati pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah, Ibu Negara yang kita cintai. Gelaran Ibu Negara ini bawa satu penghormatan kepada wanita yang cukup hebat ini. Apapun, terima kasih kepada Pak Tua Serkam ya atas kiriman ucapannya. Terima kasih juga Mak Jah, Aiman Hakimi, Mak Long Mahawa, Muhammad Haikal, Mok Suraja alias Kak Hajar Leila dari Tangga Batu ya. Tak lupa juga Cik Ramli Betamhulu, Kak G kita dari Shah Alam. Terima kasih juga mengucapkan Ezra. Terima kasih juga Laila dari Aikroh ya, yang menyapa semua pendengar Melaka FM. Baiklah, kita akan kongsikan sedikit kisah ya daripada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah ya. Datang dari mananya nama Siti itu sebentar nanti. Terus setia dengarkan kami. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Anak kita makin besar.
3: Kena mula simpan untuk masa depan.
2: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
3: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
3: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttn.gov.my. Tetap Lokterma. Anda dah follow TikTok Melaka FM?
4: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Sebuah lagu nyanyian Dato' M. Nasir, Hijab Kekasih, membawa kita ke pukul 12.36 minit tengah hari. Yang sedang memandu waktu ini, pandu berhati-hati. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Tentunya seluruh Malaysia pada waktu ini pastinya terasa dengan kehilangan mantan ibu negara yang sangat kita cintai dan kita kasihi, Allahyarham Tuan Dr. Siti Hasmah. Dan pastinya juga kita mengagumi Allahyarham Tuan Dr. Siti Hasmah bukan sekadar atas kedudukannya sebagai seorang isteri negarawan kita, tetapi kerana kelembutan tutur kata, ketenangan pembawaan dan keikhlasan jiwa keibuan yang sentiasa memikat hati setiap lapisan rakyat. Saya kongsikan sedikit yang mana telah pun saya kabarkan tadi berkenaan dengan nama Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah, yang mana satu perkara tentang nama Allahyarham yang hanya diketahui ramai ketika usianya sudah hampir mencecah satu abad, ya. Walaupun kita seluruh rakyat Malaysia sudah berpuluh tahun mengenali Allahyarham sebagai Tun Dr. Siti Hasmah, namun Allahyarham sendiri mendedahkan pada tahun 2024 bahawa nama yang diberikan kepadanya ketika lahir sebenarnya cuma Hasmah sahaja. Siti bukan sebahagian daripada nama asalnya, namun Allahyarham menjelaskan bahawa beliau dilahirkan dengan nama Hasmah, namun Siti Hasmah sudah digunakan begitu lama sehingga itulah nama yang akhirnya melekat dan dikenali hampir seluruh rakyat Malaysia. Dan tentunya Allahyarham adalah perlambangan sebenar keagungan dan kehalusan budi wanita Malaysia. Terus setia dengarkan kami, Makai FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Radio Nombor 1 Orang Melaka.
1: Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Dah pun 12.47 minit tengah hari. Melangkau ke pukul 1 tengah hari. Seketika nanti kita akan sambung siar ke Nasional FM dengarkan berita utama dari sana. Dah pun waktu ni saya nak kongsikan info waktu solat fardu bagi negeri Melaka untuk hari ini. Waktu solat fardu zuhur ya pada pukul 1.04 minit tengah hari. Asar 4.11 minit petang. Maghrib 7.06 minit malam. Isyak 8.15 minit malam. Terima kasih buat semua rakan pendengar Melaka FM yang tetap setia mendengarkan Melaka FM di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan kami secara dalam talian di RTM Klik. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang sedang bertugas dalam apa saja bidang tugasan kerja anda, kami doakan semoga dipermudahkan urusan kerjanya. Terus setia dengarkan Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1.

0: ni kopi opekat dengan biskut tongkat. Apa menung tu, ba? Lambat lagi musim durian. Abah dok menung pokok durian tu dari tadi, ha?
1: Selalunya petang-petang ini kan abah dengan mak kau duduk kat beranda ni sambil nyembang.
0: Mak kan tak ada, ba. Lagi 3 minggu balik lah mak dari rumah Kak Long tu. Mak nak nunggu Kak Long habis pantang, ba.
1: Apa lama nak?
0: Ish, abah ni kesian Kak Long, ba. Tak ada siapa jaga kat KL tu. Nak balik pantang sini susah. Kan anak-anak dia tengah sekolah lagi ni, ba.
1: Yalah, abah nak pergi sana pula. Tak boleh. Ayam ni, itik ni, tak ada yang jaga. Nak harapkan kamu Melati asyik dengan nyentik TikTok ni tu, ha.
0: Eh, abah ni, orang TikTok jual sambal lah, abah. Bukannya terginja-ginja. Dah, abah. Janganlah murung, baru je video kau mak kan tadi.
1: Tak sama kopi ni dengan yang mak kamu buat ni.
0: Alah, abah ni. Abah. Abah kan otai, mesti tahu jawapan ni. Dalam banyak-banyak benda, bah. Benda apa bila pecah lagi berguna? Fikir, bah.
1: Bila pecah lagi berguna? Biskut tongkat lah. Kalau nak ke kau gitu, luruh gigi apa? Kenalah pecahkan sikit.
0: Abah ni ada je, ya. Tapi salah jawapan abah tu.
1: Salah pula?
0: Ya.
1: Apa pasal salah? Apa jawapan dia?
0: Jawapan dia... Hello.
1: Alah, hai.
2: Luangkan masa anda bersama ibu dan bapa selagi mereka masih ada. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Baik, terima kasih Iza. Tun Dr. Mahathir Mohamad mengiringi pemergian isteri tercintanya, Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, dengan ungkapan doa. Tun Dr. Mahathir menerusi hantaran di media sosialnya mendoakan agar Allahyarham dikurniakan keampunan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hantaran tersebut turut mengundang sebak dan ucapan takziah daripada rakyat Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda berdua mendoakan agar Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan beramal soleh. Sri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Datuk Seri Anwar menyifatkan pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu sebagai satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Jasa dan himmat bakti Allahyarham wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
1: Dan tentunya dalam keadaan sekarang kita simpati pada keluarga Tun Mahathir dan keluarga, dan kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan dia ada kerja kebajikan dan keprihatinan terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mewakili kerajaan, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil turut mengucapkan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Datuk Seri Fahmi turut mengarahkan semua stesen televisyen dan radio tempatan supaya menyederhanakan serta menyesuaikan pengisian program siaran masing-masing sebagai tanda penghormatan atas pemergian isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu. Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali meninggalkan legasi panjang sebagai antara wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan serta tokoh yang banyak menyumbang kepada kesihatan awam, pendidikan dan kebajikan masyarakat. Dilahirkan pada 12 Julai 1926 di Kampung Jawa Kelang Selangor, Allahyarham merupakan anak keenam daripada 10 beradik. Pada 4 Ogos 1956, Tun Dr. Siti Hasmah berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum berpindah ke Alustar dan berkhidmat sebagai pegawai perubatan di Hospital Besar Alustar. Selain tugas klinikal, Allahyarham turut menulis mengenai perubatan keluarga serta faktor sosioekonomi berkaitan kehamilan dan kelahiran di Malaysia. Dalam bidang pendidikan tinggi, Tun Dr. Siti Hasmah berkhidmat sebagai Chancellor Multimedia University selama 15 tahun dari 1957 hingga 2012. Pada 12 Julai lepas, Allahyarham menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-100. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur pagi tadi.

Siti sampaikan tajuk utama sekali lagi. Tun Dr. Siti Asmah meninggal dunia. Malaysia kehilangan tokoh wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuk dia. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi. Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anaknya. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, sebab berbakti kepada kedua ibu bapa ni asbab untuk kita

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Kesihatan mental bukan sekadar tentang mengelak penyakit. Ia juga tentang mewujudkan ruang untuk ketenangan fikiran dan emosi yang stabil. Ramai yang bergelut dalam diam, menyembunyikan duka di sebalik senyuman. Kadangkala bercakap dengan seseorang yang sudi mendengar boleh mengubah segalanya. Meminta bantuan bukan tanda anda lemah, tetapi langkah bijak untuk kehidupan yang lebih baik. Menjaga kesihatan mental adalah tanggungjawab kita bersama. Ayo kita wujudkan persekitaran emosi yang lebih baik lagi untuk kita dan orang sekeliling. Jom jadi orang yang baik untuk mereka yang sedang berjuang dalam diam. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Anak kita makin besar.
3: Kena mula simpan untuk masa depan.
2: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
3: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Activa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
3: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap log terma.
4: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Sebuah lagu nyanyian Hafiz Awan Nano dah pun membawa kita ke pukul 1.50 minit tengah hari, melangkau ke pukul 2 petang. Bermakna saya Murni Safinaz Abu Salim perlu mengundurkan diri dahulu. Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar, teman-teman Otai-Otai Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan kami secara dalam talian di RTM Klik. Dan terima kasih juga yang berada di live TikTok Melaka FM. Selepas ini bertemankan DJ Ain untuk Panorama 26 edisi hari Isnin. Dan pun terima kasih buat semua pendengar Melaka FM yang dengarkan kami sambil bertugas, sambil bekerja, yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera. Baiklah, setiap yang bermula pasti akan berakhir, dan hari ini kita melepaskan sebutir permata negara yang amat kita kagumi dengan penuh rasa reda. Terima kasih Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah atas segala bakti dan inspirasi yang telah dianugerahkan buat bumi Malaysia. Dan sekali lagi Melaka FM menzahirkan ucapan takziah buat Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta seluruh ahli keluarga besar Allahyarhamah. Semoga seluruh ahli keluarga diberikan ketabahan, kekuatan dan keterangan jiwa yang mutlak dalam mendepani ujian duka ini. Dan buat semua pendengar Melaka FM, jangan lupa untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Assalamualaikum, sampai kita bertemu lagi.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor satu orang Melaka, iaitu Melaka.

0: Sedapnya bingka ubi mak buat ni. Ijat habiskan dia, mak.
1: Habiskan dia, Jad. Nantikan kalau kamu nak makan, bawa balik lagi ubi. Mak buat lagi. Tadi separuh Kak Joya dengan Kak Oji kau datang, mak dah bagi makan.
0: Oh, tadi geng-geng mak datang lah, ya.
1: Ha-ha. Saja berbuat-buat. Eh, ni. Tadi Kak Oji ada cakap, walau abang kamu dekat Finland, dia masih boleh mengundi tau, Ijat. Jomlah bagi tahu abang kamu.
0: Ha, jap. Orang pergi basuh cawan dengan piring ni, jap. Lepas tu kita video call abang.
1: Ha, cepat-cepat, Jad.
0: Ha, mana telefon orang, mak?
1: Ha, ni ha, atas sofa ni. Cepat, Jad, call abang kamu tu. Ha, tapi waktu macam ni, abang kamu tengah buat apa, ya? Kita ganggu dia tak?
0: Sekarang ni pukul 6.30 petang waktu Malaysia. Dekat sana kurang 6 jam daripada kita sekarang. Ha. Sebab musim panas. Kat Finland sekarang pukul 12.30 hari. Ha, waktu abang tengah rehat. Boleh kita call?
1: Ha, kalau macam tu, call dia cepat, Jad.
2: Halo, Assalamualaikum Orang Melaka, Negeri Bersejarah. Hai, Ma. Hai, Jad.
1: Waalaikumsalam. Eh, anak mak sihat tak tu?
2: Mak sihat ni, mak. Ni. Baru nak makan ni, mak.
1: Wah, mak mengganggu kamu nak makan ke, Muzamil?
2: Taklah, mak. Orang kat sini rehat sejak lebih. Nanti lepas cakap dengan mak, orang makanlah. Mak masak apa hari ni, mak?
1: Hari ni mak masak asam pedas jenaha dengan goreng kobis je, Muzamil. Dah tinggal berdua, masak rengkas-rengkas je.
2: Ui, sedapnya, mak. Mak, orang rindulah nak makan masakan mak. Tu, apa tu? Best asam pedas yang mak bagi tu. Dah nak habislah, mak.
1: Ha, tak apa. Nanti mak buat lagi. Mak minta adik kamu, Ijat, hantar pergi retort. Lepas tu, baru post kat kamu. Lepas dah retort ni, nanti Muzamil, pes tu boleh tahan sampai 2 tahun tau. Mak buat banyak sikit nanti.
2: Wah, terima kasih, mak. Mak memang the best mom in the world lah. Nanti mak hantarlah juga apa ni, sambal goreng ke, apa-apa je lah yang mak boleh hantar.
0: Abang ni banyak cekadak lah dia.
2: Budak Ijat ni, kau bertahu macam mana abang rindukan masakan mak ni. Tu, kau lain lah, memang ada je tinggal dengan mak. Ni, orang kat sini ni, mak, asyik makan roti je, mak.
1: Alah, kesiannya anak mak yang seorang ni. Dah, Ijat, esok kamu pergi beli barang. Mak nak sediakan makanan untuk hantar ke abang kamu.
0: Iyalah, nanti mak senaraikan barang apa yang nak beli. Cepatlah, mak. Kata nak bagi tahu abang pasal undi tu. Ni dah cerita pasal makanan pula ni.
1: Alah, lupa pula, mak. Ni, Muzamil, Kak Oji cakap, walau kamu kat Finland, luar negara, kamu masih boleh mengundi tau. Apa tu, diorang panggil, undi pos.
2: Undi pos. Kenapa, mak, dengan undi pos tu?
1: Dia tanya pula kenapa. Kamu apply lah undi pos tu. Sayang tau kalau hilang satu undi dari kamu.
2: Pasal undi pos tu, orang dengan kawan-kawan Malaysia yang kerja dekat sini dah mohon lah, mak, undi pos tu apa ni, sebaik je pembubaran di Melaka. Hari tu SPR kan dah umum boleh mohon. Orang terus mohon.
1: Oh, ya ke? Alhamdulillah kalau macam tu. Susah tak, Muzamil, nak mohon tu?
2: Tak susah pun, mak. Semua dalam talian je. Orang kata pun online. Yang penting alamat kena tepat, sebab nanti SPR akan postkan kertas undi fizikal ikut alamat tu. Nanti orang kena postkan semula ke SPR pula.
0: Mak ni risau sangat kalau abang tak undi, bang.
1: Mesti lu risau. Undi ni penting untuk masa depan korang juga nanti.
2: Jangan risaulah, mak. Kami yang kerja dekat luar negara ni dikategorikan sebagai pengundi pos kategori 1B luar negara. Walau tak ada kat Malaysia masa hari mengundi nanti, kami tetap jalankan kewajipan sebagai rakyat Malaysia.
1: Lega, mak, macam tu. Ni dah lah, kamu pergi sambung buat kerja. Ganggu pula masa makan kamu kat sana ni, Muzamil. Kerja tu kerja juga. Bila kamu nak bawa balik menantu untuk mak?

0: kat sini bosok orang kau. Ini pun baru balik dari Dubai. Check projek kat sana ni.
1: Mak carikan nak tak?
0: Kalau Aisyah orang nak lah, Mak. Selain dari itu, tak nak lah orang, Mak.
2: Masalahnya sekarang, Aisyah lah tak nak kat abang. Sampai sekarang dia tak bagi apa-apa jawapan.
1: Ish, kau ni jahat. Cakap tu, kecil hati abang kau dengarnya.
0: Tak apalah, Mak. Kalau dah jodoh tak ke mana. Hari ni dia tolak. Mana tahu esok lusa dia terima orang jadi laki dia kan, Mak?

0: Macam tu lah anak mak. Ha, kerja cari duit banyak-banyak, Zamir. Nanti sampai masa kita bagi dia serba satu.
1: Wow.
0: Serba berdiri.
1: Wow.
0: Serba berlari pun boleh. Baru dia tahu siapa anak mak.

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Activa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah seling.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttn.gov.my. Tetap Lok Derma.

0: Hello, boleh saya bercakap dengan Puan Farida?
1: Ya, saya. Kenapa ya?
0: Puan, sebagai pelanggan bank kami, Puan telah dipilih untuk sertai skim simpanan untung besar kami.
1: Wah, betul ke ni?
0: Ya, Puan. Puan hanya perlu berikan ID dan kata laluan perbankan Puan saja untuk kami aktifkan bagi menerima ganjaran harian. Ganjaran harian yang diberikan itu adalah 5% Puan daripada jumlah wang Puan laburkan. Jadi makin banyak Puan laburkan, makin banyak nilai ganjaran harian. Wang yang dilaburkan putu pula tidak akan terjejas ya Puan. Puan akan dapat semula bila sampai tempoh matang.
1: Uish, untung betul macam ni. Biasa simpan bank pun kena tunggu setahun baru dapat dividen.
0: Ya betul Puan. Jadi Puan setuju?
1: Mestilah setuju.
2: Farida, saya ni perasan lah sejak seminggu dua ni awak asyik tengok je handphone awak tu. Saya cakap pun awak buat tak tahu je. Awak ni okey ke Farida? Kenapa pula macam tu?
3: Entahlah bang, saya rasa macam saya ni dah kena tipu. Bulan lepas ada orang call ajak saya melabur. Katanya dapat pulangan harian sebanyak 5%. Saya pun melaburlah semua duit saya. Ini dah sebulan ni tak ada apa-apa pun. Saya dah call balik bank tapi tak ada jawapan pula.
2: Allah Farida, kenapalah awak ni mudah sangat terpedaya dengan benda-benda yang macam ni Farida. Oi, jom kita siap ni, kita pergi buat laporan polis. Orang ramai diingatkan untuk tidak mudah terpedaya dengan skim pelaburan yang tidak wujud. Sekiranya anda dihubungi mereka yang bertanyakan mengenai maklumat perbankan anda, putuskan talian dengan segera. Maklumat peribadi dan perbankan anda tidak seharusnya dikongsikan dengan sesiapa pun. Pesanan Hemat Awam ini dibawakan oleh Melaka FM

0: Hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Frekuensi di luar Johor 102.1.

0: sistem aplikasi MES999 bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SaveMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: With the MERS 999 application system, getting emergency assistance is now easier. SaveMe 999 Police connects the Malaysian public to the police. SaveMe 999 Deaf for those with hearing or speech impairments. And SaveMe 999 Blind for those with visual impairments. Download now for free on your smartphones. MERS 999 and applications make emergency calls easier.

Yeah, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Baru saja berlalu nyanyian Budak Kacamata Bintang tepat pukul 3.44 minit petang ketika ini. Anda masih lagi bertemankan hari ini. InsyaAllah sampai pukul 6 petang nanti anda akan terus menemani hari anda edisi 28 September 2026. Selalunya pada jam ini kita ada segmen cetek-ceteki kan, tapi hari ini kita berhenti seketika daripada keceriaan seperti biasa untuk kita mengenang suatu nama besar yang begitu dekat di hati kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi hari ini negara kita menerima kabar duka dengan pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang mana Allahyarhamah menghembuskan nafas terakhir pada pagi tadi di Institut Jantung Negara pada usia 100 tahun. Dan juga sepanjang hayatnya, Allahyarhamah bukan sahaja dikenali sebagai tokoh wanita negara tetapi juga sebagai antara doktor wanita Melayu terawal yang banyak menabur bakti dalam bidang kesihatan awam, kebajikan dan juga kemasyarakatan. Jadi 100 tahun sebuah kehidupan, 100 tahun menyaksikan perubahan sesebuah negara dan puluhan tahun juga dicurahkan untuk berbakti kepada masyarakat. Dan hari ini kita bukan sekadar mengenang seorang tokoh tetapi mengenang seorang wanita yang menjadi inspirasi kepada ramai orang melalui ketabahan, kesederhanaan dan juga hikmatnya kepada masyarakat. Jadi sama-sama kita doakan semoga Allah mengampunkan segala dosa Allahyarhamah, menerima segala amal kebajikannya, melapangkan serta menerangi tempat persemadiannya. Dan semoga Allahyarhamah ditempatkan dalam kalangan hamba-Nya yang beriman dan juga beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saudara, untuk anda yang ingin menyaksikan grandstand istiadat pengebumian pembesar negara Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali sekarang ni sedang bersiaran langsung di saluran TV1 dan juga di saluran berita. Dan juga pastinya anda boleh tonton grandstand istiadat pengebumian pembesar negara ini juga di aplikasi RTM Click. Hampir pukul 4 petang juga, Aina sampaikan info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan asar akan berkumandang tepat pukul 4.11 minit petang.

0: buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Ijma' mengatakan bahawa 6 keadaan yang diharuskan bagi seseorang itu mengumpat, orang yang mengadu kepada raja. Contohnya, seorang berkata, si fulan telah menzalimiku. Dia pun menyebut kezaliman orang tersebut dengan tujuan untuk memberitahu kepada raja tentang bentuk kezaliman, dan raja boleh mengambil tindakan di atas apa yang diadukan kepadanya. Orang yang meminta tolong untuk menjauhkan maksiat dibolehkan untuk berkata, fulan melakukan maksiat, kamu tolonglah aku untuk menjauhkannya. Dia pun menyebutkan apakah maksiat tersebut. Ini juga adalah bentuk mengumpat yang dibolehkan. Dan orang yang meminta fatwa apabila perlu bertanya, contohnya seorang isteri bertanya kepada mufti atau seorang alim, suami saya seorang yang kedekut, dia tidak memberi nafkah yang cukup kepada saya, adakah boleh kalau saya ambil sebahagian hartanya yang cukup untuk keperluan saya? Jadi ini juga adalah bentuk mengumpat yang dibolehkan. Yang keempatnya, sebagai peringatan kepada orang Islam tentang kejahatan seseorang. Sebagai contoh, dia berkata perangai perempuan itu tidak elok, janganlah kamu berkahwin dengannya. Dia pun menyebutkan perangai yang tidak elok tadi. Dan seorang yang sudah dikenal dengan nama yang ada unsur kekurangan seperti tempang, iaitu A'raj, dan seorang yang menunjuk-nunjuk kejahatannya, itu harus boleh disebut apa kejahatan yang ditunjukkan itu. Ubat bagi mengumpat ini ialah hendaklah kita memikirkan tentang bagaimana janji seksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mengumpat. Kalau kita mengingat akan azab yang diberikan kepada orang yang melakukan mengumpat itu ialah seksaan daripada Allah, maka sudah tentu kita akan menjauhi diri kita dari perkara-perkara keji atau sifat-sifat mazmumah yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.
1: Sekarang 4.11 minit petang, telah masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami, Melaka FM.

الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أبشر السلام بينكم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan benar-benar beriman sehingga kamu saling berkasih sayang. Mahukah aku tunjukkan satu amalan yang apabila kamu melakukannya, kamu akan saling berkasih sayang, iaitu sebarkan salam di antara kamu. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran daripada hadis menunjukkan kepada kita, syurga hanya untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu daripada syarat iman yang sempurna ialah menyayangi sesama Muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam syarah Muslim, syarat utama untuk masuk syurga ialah iman yang sempurna. Namun iman tidak akan sempurna melainkan dengan adanya kasih sayang sesama Muslim. Kasih sayang yang dimaksudkan bukanlah hanya perasaan di hati, tetapi dizahirkan dengan perbuatan seperti memberi salam, membantu, mendoakan, menjaga hak-hak persaudaraan. Jadi dengan sebab itu, salah satu daripada tanda kasih sayang ni, kita sentiasa mendoakan orang lain. Dengan sebab itu, tuntutan untuk menyebarkan salam ini sesama seorang Muslim telah disebutkan daripada Abdullah

0: FM.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan hai dan assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun pukul 4.37 minit petang dan anda kembali lagi bertemankan Ain. InsyaAllah Ain akan terus temani hari anda sehingga pukul 6 petang nanti. Apa pun, terima kasih kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang tengah dengarkan di frekuensi kami pastinya di 102.3 MHz. Juga untuk anda yang sedang mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Dan juga untuk semualah yang ada dekat live TikTok Melaka FM sekarang ni, antaranya kita ada Kak Aisyah Humaira, Kak Ji Abadi, kita ada Abes Muta, terima kasih, Kak Zahra dari Semenye Selangor, kita ada Cik Syamsuri dari Putrajaya, Lensa 22, kita ada ramai lagi dekat sini, rakan-rakan dari negara seberang Indonesia pun ada juga. Ha, Udin dari Kuala Lumpur hadir Terima kasih banyak untuk semua yang sudi bersama dengan Ain dekat live TikTok Melaka FM ni. Apapun, untuk jam ini, seketika nanti kita akan dengarkan ulangan kapsul motivasi Jana Minda untuk siri yang kelima bersama dengan Ustaz Fadli Samin dengan topik yang akan dibawakan pada hari ini, budaya menabung bahagian yang kedua. Dan juga tepat pukul 5 petang nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Apapun saudara pendengar sekalian, jika anda ingin menyaksikan siaran khas Grandstand Istiadat Pengebumian Pembesar Negara Alayarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, anda boleh terus saja saksikan perjalanan istiadat ini di saluran TV1 dan juga saluran berita, yang mana sekarang ni ada dua lokasi utamalah. Lokasi pertama di Masjid Al-Sharif, Taman Sungai Besi Indah, untuk sama-sama kita saksikan suasana penghormatan yang terakhir. Dan juga seterusnya, lintas langsung akan dibawakan dari Pusara Negara, Presin 20 Putrajaya, bagi sama-sama kita menyaksikan istiadat pengebumian yang terakhir. Jadi hari ini kita menerima kabar duka, kita kehilangan seorang wanita yang cukup istimewa, iaitu Alayarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Bukan hanya kerana kedudukannya sebagai isteri kepada seorang pemimpin negara, tetapi kerana perjalanan hidup dan sumbangan Alayarhamah sendiri yang begitu panjang kepada masyarakat, khususnya dalam bidang perubatan, kesihatan dan juga kebajikan. Satu abad usia bukan sekadar angka, ia adalah 100 tahun cerita, pengalaman, pengorbanan dan juga kenangan yang pastinya akan terus hidup dalam ingatan kita semua sebagai rakyat Malaysia. Jadi sama-sama kita perbanyakkan juga Al-Fatihah dan juga kita doakan semoga Alayarhamah ditempatkan di kalangan insan yang beriman dan juga beramal soleh.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fazli Samin. Kembali bertemu anda dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Ni, saya nak tanya ni, dah mula menabung ke belum? Ha, semalam Ustaz ada share berkenaan dengan amalan dan budaya menabung. Kalau belum, kena cepat-cepat mulakan. Sebab kalau kita bertangguh-tangguh, maka ia akan menjadi satu perkara yang boleh menghalang kita untuk memulakan budaya menabung ini. Ha, sebab itu, kalau kata, Ustaz, saya tak ada tabung lagi. Tuan-tuan, tabung tak semestinya kan tabung yang hebat-hebat. Ha, ada orang kadang-kadang, tuan-tuan, dia

apa ni yang pertama? Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, Ustaz semalam ada sentuh pasal disiplin dan konsisten. Dan hari ini Ustaz nak share juga berkenaan disiplin ni. Cuma beza dalam konteks disiplin ni adalah, iaitu jangan sesekali ambil duit tabungan kita itu. Ustaz ulang, jangan sesekali ambil duit tabungan kita itu. Apa maksud Ustaz? Maknanya dah menabung tak boleh ambil ke? Tak. Bila mana kita ada target, contoh, aku tabung ni, menabung ni, berapa lama aku nak tabung? Contoh, setahun ke, 3 bulan ke, 6 bulan ke, dalam jangka masa itu, jangan sesekali ambil balik. Susah macam mana pun jangan, kerana percayalah kata Ustaz, once bila kita dah ambil sekali, maka lepas tu kita nak ambil berkali-kali. Betul ke tak betul? Dah tersenyum dah tu, makna betul lah tu kan? Sebab itu, kena elakkan. Susah macam mana pun, jangan ambil, sebab sangat-sangat berbahaya.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersebahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 petang. Indonesia menentang Malaysia

0: Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan perkembangan istiadat pengumuman pembesar negara untuk Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Izzah Zulkifli di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, Selangor. Silakan Izzah.
1: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika saya hadir ke sini, suasana pilu menyelubungi persekitaran masjid ini. Jenazah Allahyarham sudah tiba di masjid ini sekitar 2.58 petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, kemudian dimandikan. Perdana Menteri keempat dan tujuh Tun Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid ini diiringi dengan anak-anak dan juga cucu-cucu beliau. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda, seramai lebih 700 waris, ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, orang kenamaan, ahli parlimen dan juga orang-orang awam turut hadir bagi sama-sama solat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke Pusara Negara Presiden Adoplo. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman dan beramal soleh. Sekian laporan saya, Izzah Zulkifli dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Terus bersama Najib Mansyur di Pusara Negara Presiden Adoplo, Putrajaya. Silakan Najib.
2: Baik, terima kasih Izzah. Persiapan bagi istiadat pengebumian pembesar negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selesai dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya. Tinjauan sejak pukul 2 petang tadi di lokasi mendapati anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tatacara istiadat berkenaan. Saudara, istiadat pengebumian bertaraf pembesar negara hari ini akan diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mat Isa dari Markas Tentera Darat dengan kekuatan 8 pegawai gabungan ATM dan PDRM. Persiapan rapi itu dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang banyak menyumbang kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan dan kebajikan masyarakat. Jenazah Allahyarham dijadual disemadikan bersebelahan Pusara Allahyarham Tun Endun Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Penghormatan terakhir bagi Allahyarham kini dilaksanakan di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Sementara itu, saudara, orang ramai mula memenuhi segenap ruang di kawasan tanah perkuburan ini bagi menjadi saksi penghormatan terakhir Allahyarham yang akan dikebumikan seketika nanti. Kamal media juga dilihat turut berada di sini bagi mendapatkan perkembangan demi perkembangan untuk disalurkan terus kepada orang ramai. Sekian laporan daripada saya, Najib Mansur, dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya, kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan Kai.
0: Terima kasih Najib. Sementara itu, tinjauan RTM di lokasi mendapati orang ramai hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Fauzia Salim, Narzalina Osman dan Mira Yaakob meluahkan rasa terkejut atas pemergian tokoh wanita pertama berkenaan yang disifatkan sebagai seorang yang berperibadi mulia, lemah lembut dan sentiasa dekat di hati rakyat.
3: Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pun dah dekat kan pada rumah kan. So datang sini memang rasa macam hibur nak cakap, macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik, akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut, semua santun.
4: Saya kebetulan dari Rembau, tinggal tuyu anak. Lepas tu keluar dengan kawan makan, kita dapat baru kita pun pagi tadi kan. Kita bosan kat datang sini untuk makan.
3: Yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini. Dan saya sebenarnya dari Pening, dan sekali-sekali bermasa tim dekat
4: di Alam Impian ni,
3: bila dapat dia beri

0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga roh Tun Dr. Siti Hasbah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Berita seterusnya. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keseimbangan itu penting terutamanya dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah mengulas mengenai pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000 yang dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Peruntukan undang-undang sedia ada berkaitan buli perlu dikaji semula. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri berkata, ia bagi membolehkan hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah bawah umur.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat, serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Mengenai penerbitan filem-filem bertemakan Samsing Sekolah, beliau berkata segelintir pelajar tidak mengambil pengajaran sebenar yang ingin disampaikan dalam filem berkenaan, sebaliknya beranggapan kegiatan buli itu sebagai hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut akibat banjir di Thailand sejak 16 September lalu, namun tiada kematian dilaporkan di Bangkok yang mestiarkan bencana susulan hujan lebat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, DTPM, 5 kematian direkodkan di Sakeo, 2 di Chattaburi dan 1 di Saraburi. Selain Bangkok, lebih 500 ribu isi rumah membabitkan 1.7 juta penduduk di 27 wilayah terjejas akibat banjir. DTPM memaklumkan paras air di Bangkok kini stabil, namun beberapa kawasan masih mengalami banjir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bermula 2 hingga 4 Oktober ini kini berada di peringkat akhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata segala kemudahan disediakan di SIC berada dalam keadaan sangat baik. Terdahulu pihaknya menyambut baik pengumuman rasmi F1 berhubung penganjuran perlumbaan berprestij itu di SIC selepas kali terakhir Malaysia menganjurkan perlumbaan F1 pada tahun 2017.

Fizi sampaikan tajuk utama sekali lagi. Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sedapnya bingka ubi mak buat ni. Ijat habiskan dia, mak.
1: Habiskan dia, Jad. Nantikan kalau kamu nak makan, bawa balik lagi ubi. Mak buat lagi. Tadi separuh Kak Joya dengan Kak Oji kau datang, mak dah bagi makan.
0: Oh, tadi geng-geng mak datang lah, ya.
1: Ha-ha. Saja berbuat borak. Eh, ni. Tadi Kak Oji ada cakap, walau abang kamu dekat Finland, dia masih boleh mengundi, tau, Ijat. Jomlah bagi tahu abang kamu.
0: Ha, jap. Orang pergi basuh cawan dengan piring ni, jap. Lepas tu kita video call abang.
1: Ha, cepat-cepat, Jad.
0: Ha, mana telefon orang, mak?
1: Ha, ni ha, atas sofa ni. Cepat, Jad, call abang kamu tu. Ha, tapi waktu macam ni, abang kamu tengah buat apa, ya? Kita ganggu dia tak?
0: Sekarang ni pukul 6.30 petang waktu Malaysia. Dekat sana kurang 6 jam daripada kita sekarang, ha. Sebab musim panas. Kat Finland sekarang pukul 12.30 hari. Ha, waktu abang tengah rehat. Boleh kita call?
1: Ha, kalau macam tu, call dia cepat, Jad.
2: Halo, Assalamualaikum orang Melaka, negeri bersejarah. Hai, Ma. Hai, Jad.
1: Waalaikumsalam. Eh, anak mak sihat tak tu?
2: Mak sihat ni, mak. Baru nak makan ni, mak.
1: Wah, mak mengganggu kamu nak makan ke, Muzamil?
2: Taklah, mak. Orang kat sini rehat sejak lebih. Nanti lepas cakap dengan mak, orang makanlah. Mak masak apa hari ni, mak?
1: Hari ni mak masak asam pedas jenaha dengan goreng kobis je, Muzamil. Dah tinggal berdua, masak rengkas-rengkas je.
2: Ui, sedapnya, mak. Mak, orang rindulah nak makan masakan mak. Tu, apa tu? Best asam pedas yang mak bagi tu. Dah nak habislah, mak.
1: Ha, tak apa. Nanti mak buat lagi. Mak minta adik kamu, Ijat, hantar pergi retort. Lepas tu, baru post kat kamu. Lepas dah retort ni, nanti Muzamil, pes tu boleh tahan sampai 2 tahun, tau. Mak buat banyak sikit nanti.
2: Wah, terima kasih, mak. Mak memang the best mom in the world lah. Nanti mak hantarlah juga apa ni, sambal goreng ke, apa-apa je lah yang mak boleh hantar.
0: Abang ni, banyak cekadak lah dia.
2: Budak Ijat ni, kau bertahu macam mana abang rindukan masakan mak ni. Tu, kau lain lah, memang ada je tinggal dengan mak. Ni, orang kat sini ni, mak, asyik makan roti je, mak.
1: Alah, kesiannya anak mak yang seorang ni. Dah, Ijat, esok kamu pergi beli barang. Mak nak sediakan makanan untuk hantar ke abang kamu.
0: Iyalah, nanti mak senaraikan barang apa yang nak beli. Cepatlah, mak. Kata nak bagi tahu abang pasal undi tu. Ni dah cerita pasal makanan pula ni.
1: Alah, lupa pula, mak. Ni, Muzamil, Kak Oji cakap, walau kamu kat Finland, luar negara, kamu masih boleh mengundi, tau. Apa tu, diorang panggil, apa tu, undi pos.
2: Undi pos. Kenapa, mak, dengan undi pos tu?
1: Dia tanya pula kenapa. Kamu apply lah undi pos tu. Sayang, tau, kalau hilang satu undi dari kamu.
2: Pasal undi pos tu, orang dengan kawan-kawan Malaysia yang kerja dekat sini dah mohon lah, mak, undi pos tu, apa ni, sebaik je pembubaran di Melaka. Hari tu, SPR kan dah hubung boleh mohon. Orang terus mohon.
1: Oh, ya ke? Alhamdulillah, kalau macam tu. Susah tak, Muzamil, nak mohon tu?
2: Tak susah pun, mak. Semua dalam talian je. Orang kata pun online. Yang penting, alamat kena tepat sebab nanti SPR akan postkan kertas undi fizikal ikut alamat tu. Nanti orang kena postkan semula ke SPR pula.
0: Mak ni risau sangat kalau abang tak undi, bang.
1: Mesti lu risau. Undi ni penting untuk masa depan korang juga nanti.
2: Jangan risaulah, mak. Kami yang kerja dekat luar negara ni dikategorikan sebagai pengundi pos kategori 1B luar negara. Walau tak ada kat Malaysia masa hari mengundi nanti, kami tetap jalankan kewajipan sebagai rakyat Malaysia.
1: Lega, mak, macam tu. Ni dah lah, kamu pergi sambung buat kerja. Ganggu pula masa makan kamu kat sana ni, Muzamil. Kerja tu kerja juga. Bila kamu nak bawa balik menantu untuk mak?
0: Mak mulalah tu nak buat drama dia.
2: Kalau cakap pasal menantu ni, insyaAllah, mak, Cuma orang ni busy kerja mak. Sekarang tengah banyak projek kat sini. Sana sini bos orang hantau. Ini pun baru balik dari Dubai. Check projek kat sana ni.
1: Mak carikan nak tak?
2: Kalau Aisyah orang nak lah mak. Selain dari itu, tak nak lah orang mak.
0: Masalahnya sekarang, Aisyah lah tak nak kat abang. Sampai sekarang dia tak bagi apa-apa jawapan.
1: Ish kau ni Jad, cakap tu kecil hati abang kau dengarnya.
2: Tak apalah mak, kalau dah jodoh tak ke mana. Hari ni dia tolak. Mana tahu esok lusa dia terima orang jadi laki dia kan mak.

0: Macam tu lah anak mak. Kerja cari duit banyak-banyak, Muzamil. Nanti sampai masa, kita bagi dia serba satu.
1: Wow.
0: Serba berdiri.
1: Wow.
0: Serba berlari pun boleh. Baru dia tahu siapa anak mak.

0: FM.
1: Ya, Melaga FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersuadakan hai dan assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar Radio nombor 1 orang Melaka, tak kira di mana sahaja anda berada. Untuk anda yang sedang mendengarkan di 102.3, terima kasih banyak. Dan juga untuk anda lah yang selalu mendengarkan kami secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, terima kasih juga diucapkan. Dan pastinya di jam ini 5.23 minit petang, anda kembali lagi bertemu temankan Ain, dan pastinya ini jam yang terakhir Ain temankan anda edisi hari ini 28 September 2026. Dan apapun untuk perkongsian kepada seluruh pendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka ketika ini, yang mana kalau dapat dilihat di saluran TV 1 ketika ini, jenazah Alarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali telah pun selesai disolatkan di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah. Dan juga seterusnya jenazah Alarhamah kemudiannya akan dibawa ke Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya bagi menyempurnakan istiadat pengebumian. Jadi petang ni sama-sama kita perbanyakkan ayat suci Al-Quran, kita perbanyakkan juga sedekahkan Al-Fatihah, dan juga sama-sama kita doakan semoga Alarhamah ditempatkan di kalangan mereka yang beriman. Jadi hari ini negara kita menerima khabar duka dengan pemergian Alarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Alarhamah mengembuskan nafas terakhir pagi tadi di Institut Jantung Negara pada usia genap 100 tahun. Jadi sepanjang hayatnya, Alarhamah ni bukan sahaja dikenali sebagai seorang tokoh wanita negara, tetapi juga beliau merupakan antara doktor wanita Melayu terawal yang banyak menabur bakti dalam bidang kesihatan awam, kebajikan dan juga kemasyarakatan. Jadi 100 tahun sebuah kehidupan, 100 tahun menyaksikan perubahan sebuah negara, dan puluhan tahun pula dicurahkan untuk berbakti kepada masyarakat. Hari ini kita bukan sekadar mengenang seorang tokoh, tetapi kita mengenang seorang wanita yang menjadi inspirasi kepada ramai orang melalui ketabahannya, sopan santunnya, kesederhanaan dan juga hikmatnya kepada masyarakat. Semoga Allah mengampunkan segala dosa Alarhamah, menerima segala amal kebajikannya, melapangkan serta menerangi tempat persemadiannya. Dan juga semoga Alarhamah ditempatkan dalam kalangan hamba-Nya yang beriman dan beramal soleh.

0: tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Sentiasa mempesona Melaka FM.

Kesihatan mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Laka FM.

0: sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Klang FM, sentiasa memberi yang terbaik untuk

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tiada lukah yang kenyang oleh air.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tiada lukah yang kenyang oleh air.
2: Bermaksud orang yang tamak tidak akan berasa puas atau cukup.
1: Contoh ayat.
2: Sikapnya bagai tiada lukah yang kenyang oleh air kerana walaupun dia sudah mendapat harta mengikut agihan yang betul, tetapi dia masih tidak berpuas hati dan mahukan bahagian yang lebih.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Rakyat FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 28 September 2026, hari Isnin, bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan menerusi RTM Klik. Juga terima kasih buat rakan tugas DJ Ain yang telah menemani anda sebentar tadi. Dan kini giliran saya, Sazilana Rashid. DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk Relax FM 6 petang hingga 12.30 malam. Apapun, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Juga saudara, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah dan salam takziah kepada keluarga Allah Yahrama Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali, isteri kepada mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang telah kembali ke Rahmatullah pada 28 September 2026 pagi tadi bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Semoga Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh Allah Yahrama dan ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman dan beramal.

0: sedang mendengar Black FM.
1: 6.25 minit petang ketika ini, masih lagi bertemankan Lia di sini, tentunya di radio nombor 1 Orang Melaka. Baik saudara, sekejap lagi kita akan dengarkan dan juga ikuti rancangan Permata Hati bertajuk Sunnah-Sunnah Rasulullah SAW yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz Saleh. Juga disampaikan info solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.06 minit malam. Juga saudara, sedikit informasi untuk semua. Untuk anda yang berada di sekitar Sungai Rambai, boleh ikuti kuliah maghrib di Surau Al-Ihsania bersama dengan penceramah jemputan Datuk Haji Rahimin bin Bani. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: 93 mempesonakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati Sumber Ilmu, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sunnah-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Kita ikuti bersama.
2: Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau dalam masyarakat kita, antara waktu asar hinggalah pada waktu maghrib itu adalah waktu rehat. Biasanya kita dah balik daripada kerja, anak-anak pun dah balik daripada sekolah, waktu untuk berehat sekejap, untuk minum petang, berkesempatan nak pergi ke pasar malam, nak beli barang. Okay. Bahawa zikrullah tu ada 5 perkara. Yang pertama adalah tilawatul Quran, baca Al-Quran. Jadi kalau kita tertanya nak baca Quran macam mana, nak ambil mushaf, nak buka muka surat pertama, kedua, ketiga, keempat ataupun macam mana, mana-mana pun boleh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Cuma yang dianjurkan adalah kita membaca surah-surah yang dikenali sebagai Al-Mu'awwidhat. Al-Mu'awwidhat bermaksud pelindung, ya? Surah-surah pelindung. Yang mana bila mana kita membaca surah-surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan protection kepada kita. Allah akan bagi perlindungan kepada kita, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ketiga-tiga surah ini dibaca 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ditambah dengan bacaan Ayatul Kursi, 2 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah bermula daripada Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun hingga habis, kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai habis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dengan kita membaca surah-surah ini, ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan perlindungan kepada kita. Kita akan sentiasa berada di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dianjurkan juga kepada kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah untuk bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Antaranya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Sebut zikir yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, banyakkan ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyakkan juga sebagaimana yang disebutkan 10 kali pada waktu pagi, 10 kali pada waktu petang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Apa-apa saja, semua zikir-zikir yang dianjurkan kita baca. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, banyakkan doa. Banyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mungkin ya pernah mengamalkan, yang pernah mendengar, maka ada zikir-zikir yang berbentuk doa yang dibaca pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ya, di antara contohnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita minta perlindungan daripada Allah seperti bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim, ya. Ataupun kalau pada waktu petang kita akan sebut amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ataupun yang kita pernah dengar amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa a'udzu bika min sharri ma fiha wa sharri ma ba'daha. Banyak doa pada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di antara waktu doa yang mustajab adalah sebelum masuknya waktu maghrib. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, disebutkan oleh para ulama berdasarkan kepada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, pada tiap-tiap hari Jumaat ada waktu doa yang mustajab. Dan kata para ulama, antara waktu yang mustajab itu adalah selepas asar hinggalah ke maghrib. Secara asasnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bila kita berada pada waktu tu, doa apa saja, apa-apa saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, mudahkan urusan saya, panjangkan umur saya, murahkan rezeki saya, pemudahkan segala urusan saya, hilangkanlah kesedihan saya, langsaikanlah hutang saya. Boleh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam-macam. Cuma kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, selain daripada itu, ya, diharuskan juga untuk kita ambil kesempatan pada waktu petang tersebut untuk kita berbincang dengan ahli keluarga kita tentang perkara-perkara yang baik. Kerana pada waktu itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, boleh jadi terkeluar doa yang kita inginkan. Contohlah kan, pada waktu lepas asar hari Jumaat kan, kita pun bincang, ya, tak lama lagi nak keluar permohonan untuk sekolah berasrama kan, ya, sekolah asrama nak keluar dah tak lama lagi kan, kita pun bincang sekolah mana yang bagus untuk anak kita kan, ya, kita pun sebutlah kalau contohnya kena tepat pada waktu mustajab, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan perkenankan. Begitulah juga kalau kita fikir-fikir kan, ya, mungkin kalau yang berniaga ke, kita bincang lepas asar kan, macam mana kalau kita berniaga yang macam ni, berniaga yang macam tu, kita kata mudah-mudahanlah kita cubalah, mudah Allah Subhanahu Wa Taala berkati perniagaan ni, maka kita akan dapatlah insya-Allah, ya. Selain daripada kita nak terus direct berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang ada perbualan, ada perbincangan, ya, ada mesyuarat yang menghasilkan doa-doa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi sebelum maghrib banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, selain daripada membaca Al-Quran, banyakkan berzikir, memanjatkan doa kepada Allah, dianjurkan kepada kita untuk istighfar, ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itulah sependek-pendek istighfar. Boleh astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ataupun astaghfirullah innallaha kana tawwabar rahima, astaghfirullah innallaha kana tawwabar rahima, ataupun yang panjang sikit, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mana-mana pun boleh. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, nak mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda akan istighfar tidak kurang daripada 70 kali sehari. Dalam satu riwayat disebutkan 100 kali sehari. Itu tara baginda sallallahu alaihi wasallam maksum, terpelihara daripada dosa. Tak ada dosa. Itu pun baginda sallallahu alaihi wasallam istighfar sebanyak itu. Bagaimana pula dengan kita yang banyak dosa pada Allah, banyak lalai kepada Allah, leka, kadang-kadang melewatkan salat, kadang-kadang tertinggalkan salat. Banyak lagi dosa kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Maka banyakkanlah istighfar, dan jangan kita lupa untuk membaca Sayyidul Istighfar. Jadikan amalan, jadikan rutin, jadikan kebiasaan. Kerana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membacanya pada waktu pagi dan dia meyakini apa yang dia ucapkan, lalu dia meninggal dunia, dia ahli syurga. Dan barang siapa yang membacanya pada waktu petang ataupun malam, dan dia meyakini apa yang dia bacakan itu, lalu dia meninggal dunia pada malam itu, dia ahli syurga. Baginda sallallahu alaihi wasallam yang sabdakan demikian. Jadi kita baca, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dan yang kelima, ni last, yang ni semua kena buat. Kelima-lima ni kena buat. Jadikan rutin tuan-tuan rompang dirahmati Allah, ya, baca yaitu berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat ke atasku 10 kali pada waktu pagi dan 10 kali pada waktu petang ataupun malam, maka dia layak, dia berhak, dia akan dapat syafaat aku pada hari kiamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan, kalau kita himpunkan semua-semua tu tadi, kan, tak lama pun insyaAllah dalam 15 minit, dalam 20 minit saja, tak panjang pun tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan, daripada kita sibuk dengan gadget kita, dengan telefon kita, kadang-kadang kita swipe, dah setengah jam dah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan, ya. Dan kemudian kita swipe lagi, dah setengah jam lagi, dah satu jam. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, semua yang kita baca ni, dia akan jadi cahaya pada hari kiamat. Ya, amalan-amalan kita dibentangkan pada hari kiamat dan kita akan syukur sangat-sangat. Di antara ucapan seseorang itu apabila dia masuk ke dalam syurga Allah, dia akan sebut sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Alhamdulillahilladzi hadana lihada, وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Sebutkan Alhamdulillah. Masuk syurga saja kita sebut Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Sebab masa dekat dunia dahulu, ya Allah, engkau berikan hidayah kepada kami. Alhamdulillahilladzi hadana. Ya Allah, terima kasihlah, ya Allah, sebab pilih aku, ya Allah, kerana memberikan aku hidayah, ya Allah, sampai aku boleh baca Al-Quran, aku pandai baca Al-Quran, aku boleh berzikir, aku boleh berdoa, aku boleh beristighfar, aku boleh berselawat. Semua ni Alhamdulillah aku boleh buat, ya Allah, kerana hidayahmu. Kemudian kita sebut, وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Dan kami tak akan masuk dalam syurga, kami tak akan dapat hidayah, kalaulah bukan disebabkan hidayah daripadamu, ya Allah. Jadi amalan-amalan ni masya Allah bagus, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, amalkan masya Allah. Ya, dalam sebuah hadis, ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam sebutkan, sebab kita kan baca surah Al-Ikhlas tadi, Al-Falaq tadi, An-Nas, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amsalha, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf saja daripada Al-Quran, maka Allah berikan kepada dia satu kebaikan, satu pahala lah, dan setiap pahala itu digandakan 10 kali ganda. Maksudnya satu huruf 10 pahala. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam sempat terangkan alif lam mim bukan dikira satu huruf, tapi dia tiga huruf. Alif dikira satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan bila mana kita baca Bismillahirrahmanirrahim, di dalamnya ada 19 huruf. Jadi tiap-tiap kali kita baru nak baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kita dah dapat 190 pahala daripada Allah. Lalu para ulama sebutkan, baginda sallallahu alaihi wasallam boleh saja sebut, barang siapa yang membaca satu surah, barang siapa yang membaca 10 ayat, 100 ayat. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam memilih kalimah huruf. Man qara'a harfan. Satu huruf pun jadilah. Satu huruf tu pun dah besar dah pahala dia. Jadi tak kisahlah surah pendek ke, surah panjang ke, jangan berkira. Dan kita kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah menjadikan surah-surah pelindung tu daripada surah-surah yang pendek.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sunnah-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka yang bersama-sama menjayakan rancangan Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.
0: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: Selepas seharian bekerja, ramai yang memilih untuk menghabiskan masa dengan permainan telefon. Namun tanpa disedari, ada hati yang menanti untuk ditemani. Pasangan anda tidak mengharapkan hadiah yang mahal. Kadang-kadang, cukup dengan perhatian, perbualan dan juga masa yang diluangkan bersama-sama. Jadi jangan biarkan permainan di telefon lebih mendapat perhatian daripada insan yang setia menemani hidup anda. Apa kata? Jom kita letakkan telefon seketika, luangkan masa bersama dengan pasangan anda kerana kasih sayang perlu diraikan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Frekuensi Melaka FM di Alor Gajah 102.3.

Dengarkan segmen Jana Minda bersama dengan saya, Ustaz Fazli Samin, setiap hari di Melaka FM pada jam 6.50 pagi dan ulangannya pada jam 4.45 petang dan 8.45 malam. Ayo!

Melaka FM 102.3 mempersunakan. Selamat petang diucapkan kepada anda semua. Salam senja, salam tiga rakaat. Saudara, Allah Yarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, seorang wanita yang sepanjang hayatnya mengabdikan diri kepada negara. Seorang doktor, seorang ibu dan seorang tokoh yang begitu banyak menabur jasa dalam bidang kesihatan dan juga kemasyarakatan. Ada manusia apabila pergi, bukan hanya keluarganya yang terasa kehilangan, tetapi seluruh negara turut terasa sunyi. Hari ini, kita mungkin kehilangan satu sosok yang begitu disayangi dan dihormati. Namun segala jasa, kelembutan dan kebaikannya akan terus hidup dalam ingatan kita. Menjelang maghrib ini, marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah buat Allah Yarhamah. Semoga Allah Subhanahu Taala mengampunkan segala dosa-dosanya, menerima segala amal kebajikannya, melapangkan kuburnya dan menempatkannya dalam kalangan hamba-hamba Allah yang beriman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah jualah kita kembali. Juga disampaikan info solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7:06 malam.

والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu

Dar Jamhar. Di antara kenikmatan dunia ni ialah keturunan yang soleh. Kalau dapat anak yang soleh, kemudian dapat cucu pula yang baik-baik, yang soleh, yang ingat, hormat pada mak ayah, hormat kepada tok nenek kan, biasa mendoakan, kita jadi sejuk mata lah. Sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang ibu ayah meninggal dunia, ada ibu ayah yang ketika mana meninggal dunianya dia terkejut. Sebab apa? Allah Ta'ala memakaikan dia dengan mahkota. Dia kata, ya Allah, dengan sebab apa ni? Dengan sebab anak-anak kamu yang mendoakan kamu. Bila anak-anak mendoakan kita ni, dia doa dia apa? Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Maka ibu bapa ni akan dapat pahala. Diberikan keampunan oleh Allah Ta'ala, dipakaikan dengan mahkota oleh Allah Ta'ala. Dengan sebab itu, roh-roh ni kalau sekiranya ada orang meninggal dunia, contohnya ada orang kampung tu meninggal dunia kan, maka ketika mana mayat itu ditanamkan dalam liang lahat dan dikuburkan, maka roh-roh yang lama tu akan datang pergi berjumpa dengan roh yang baru. Dia akan tanya, kau kenal tak orang ni? Kau kenal kan? Ini diriwayatkan. Dia tanya, ni kau kenal tak? Macam mana orang rumah aku sejak aku tinggalkan dia? Macam mana suami aku sejak aku tinggalkan dia kan? Macam mana dia dah kahwin lain ke? Isteri aku dah kahwin lain ke? Anak-anak aku macam mana? Maka rohnya katakan, oh ya, aku kenal ni keluarga kau ni, anak-anak kau bagus. Maka dia akan bergembira. Jadi dengan sebab itu perlulah kita jaga keturunan yang baik ni sebahagian daripada nikmat, nikmat dunia.

Zag FM 102.3 Pulau Tiga.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tudak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.

anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06 283 2314.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di Radio Nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM mempesonakan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Hari ini bertarikh 28 September 2026, hari Isnin, bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Lia akan temankan anda sampai pukul 12 tengah malam nanti untuk 6 jam ini. Juga saudara, sedikit informasi untuk anda, yang mana permohonan undi pos bagi pilihan raya negeri PRN Melaka ke-16 dibuka melibatkan pemilih dalam serta luar negara bagi semua kategori termasuk 1A, 1B dan juga 1C. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan semua permohonan perlu dibuat secara dalam talian menerusi portal My SPR. Dan untuk kategori 1A merangkumi anggota polis, tentera, petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR serta petugas media. Untuk kategori 1B pula membabitkan warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara, dan kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Tarikh tutup permohonan bagi semua kategori akan dimaklumkan kemudian. Jadi anda kena ikuti kami rapat-rapat supaya dapat maklumat yang terkini, pastinya yang sahih. Okey, baik, di jam berikutnya nanti kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dari pukul 8 malam hingga pukul 9 malam dan disampaikan info tu solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.15 minit malam. Dan kita akan dengarkan juga kapsul motivasi Jana Minda pada pukul 8.45 minit malam nanti yang bertajuk Budaya Menabung, siri yang kedua. Tepat pukul 9, kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Sekembalinya nanti, kita akan layan lagu-lagu rock. Malam ini, kita layan lagu-lagu yang slow rock sahaja. Pada pukul 9.30 minit malam sampai pukul 12 tengah malam. Kalau anda ada ucapan juga boleh hantarkan di ruangan WhatsApp kita 010-806-1023. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malaka FM mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Tiada lukah yang kenyang oleh air.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tiada lukah yang kenyang oleh air.
2: Bermaksud orang yang tamak tidak akan berasa puas atau cukup.
1: Contoh ayat.
2: Sikapnya bagai tiada lukah yang kenyang oleh air kerana walaupun dia sudah mendapat harta mengikut agihan yang betul, tetapi dia masih tidak berpuas hati dan mahukan bahagian yang lebih.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
3: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: 8 hari lagi. Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Frekuensi di Tampin Negeri Sembilan 102.3.
2: Mark FM mempersonakan

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: The Music tanpa henti.

Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan

0: Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fazli Samin, kembali bertemu anda dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Ni, saya nak tanya ni, dah mula menabung ke belum? Ha, semalam Ustaz ada share berkenaan dengan amalan dan budaya menabung. Kalau belum, kena cepat-cepat mulakan. Sebab kalau kita bertangguh-tangguh dan tangguh, maka ia akan menjadi satu perkara yang boleh menghalang kita untuk memulakan budaya menabung ini. Ha, sebab itu, kalau kata, Ustaz, saya tak ada tabung lagi. Tuan-tuan, tabung tak semestinya kena tabung yang hebat-hebat. Ha, ada orang kadang-kadang, tuan-tuan,

share 3 tip dah. Hari ini Ustaz nak tambah lagi beberapa tip yang boleh membantu kita untuk kita memupuk diri kita menjadi manusia yang suka menabung. Baik, apa ni yang pertama? Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Ustaz semalam ada sentuh pasal disiplin dan konsisten. Dan hari ini Ustaz nak share juga berkenaan disiplin ni. Cuma beza dalam konteks disiplin ni adalah, iaitu jangan sesekali ambil duit tabungan kita itu. Ustaz ulang, jangan sesekali ambil duit tabungan kita itu. Apa maksud Ustaz? Maknanya dah menabung tak boleh ambil ke? Tak. Bila mana kita ada target, contoh aku tabung ni, menabung ni, berapa lama aku nak tabung? Contoh setahun ke, 3 bulan ke, 6 bulan ke, dalam jangka masa itu jangan sesekali ambil balik. Susah macam mana pun jangan, kerana percayalah kata Ustaz, once bila kita dah ambil sekali, maka lepas tu kita nak ambil berkali-kali. Betul ke tak betul? Dah tersenyum dah tu, makna betul lah tu kan. Sebab itu kena elakkan. Susah macam mana pun jangan ambil, sebab sangat-sangat berbahaya. Itu yang pertama.

0: Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, tabung kita itu kalau boleh, tabung kita kalau boleh, kalau ya tip biskut ke, letakkan sikit stiker matlamat kita. Biar kita nampak. Contoh anak muda nak kahwin, aku dengan kerana Allah nak kumpul 10,000. Contoh. Kan? Atau nak kumpul 1,000 contoh. Maka biar nampak target kita tu hari-hari, supaya target ini boleh memberikan kita rasa motivasi nak menabung dengan lebih semangat. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, paling penting, letakkan tabung tu di kawasan yang selamat. Kesian kadang-kadang penat kita menabung, balik-balik dah kosong. Siapa pernah kena? Ramai yang pernah kena, ya. Itu kerja-kerja manusia-manusia dekat dalam rumah tu lah. Jadi kena pastikan tabungan kita tu di tempat yang selamat, agar kita tak down, semangat kita berkekalan menjadi manusia yang insyaAllah akan ada dapat manfaat hasil daripada budaya menabung itu. Okeylah, jumpa saya kembali, Safwan Nisamin, dalam segmen Jana Mina akan datang di Radio Malaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di

0: Suasana hening menyelubungi pusaran negara Presiden 20 Putrajaya ketika jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat disemadikan kira-kira pukul 6.20 petang tadi. Istiadat pengemubian pembesar negara itu dihadiri suami Allahyarham Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta anggota keluarga. Sebagai penghormatan terakhir kepada tokoh wanita berkenaan yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun, jenazah Allahyarham diusung 8 pegawai Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sebelum bacaan talqin disempurnakan, Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rezali. Isyarat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarham. Jenazah Allahyarham disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang ramai daripada pelbagai latar belakang hadir ke tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Ikuti reaksi Fazia Salim, Nurazilina Osman dan Mira Yaakob.
1: Memang sangat terkejut. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat daripada rumah kan. Tu datang sini memang rasa macam hiba nak cakap, macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut kan. Bersuara santun. Tolan dari Rembau, cikgu punya anak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat berita pun pagi tadi kan. Makan, kita kosongkan datang sini apa makan. Untuk bawa makan.
2: Dan ini adalah perjanjian juga saya bersama kawan saya dalam Lady Bikers Malaysia. Dulu kami selalu bercakap, seandainya terjadi apa-apa kepada kemerian beliau, di mana pun kita berada, kita pasti hadirkan diri. So yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Menerusi hantaran di Facebook, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Allahyarham serta mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta beramal soleh. Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merupakan satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
3: Kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan sebenarnya dia kerja kebajikan dan kepentingan terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
4: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan yang teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah turut dikenang Menteri Kanan Singapura, Lee Hsien Loong. Hsien Loong mengenang Allahyarham sebagai seorang yang mesra, berbudi bahasa, ceria dan memiliki sifat humor yang menyenangkan. Dalam ucapan takziahnya kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga, Lee berkata, Allahyarham mendedikasikan sebahagian besar hidupnya untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, khususnya wanita, kanak-kanak dan keluarga menerusi perkhidmatannya sebagai doktor.

FM 102.3 mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini di Radio Nombor 1 Orang Melaka, Melaka FM mempesonakan. Terima kasih terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari, yang mana hari ini 28 September 2026 hari Isnin, bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Lia temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu, patuhi peraturan jalan raya dan juga pastikan anda sentiasa jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan lain. Sebabnya, sekiranya kenderaan di hadapan kita tu berhenti secara mengejut, sekurang-kurangnya ada ruang untuk kita berhenti. Apapun saudara, salam takziah kita ucapkan kepada seluruh keluarga Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah binti Muhammad Ali, isteri kepada Tun Dr. Muhadir bin Muhammad. Semoga roh Allahyarhamah dicucuri rahmat Allah Subhanahu Taala dan ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Sekejap lagi juga saya akan kongsikan bersama dengan anda sebersedikit mengenai dengan Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah binti Muhammad Ali. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesedihan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesanakan. Al-Fatihah.

9.31 minit malam ketika ini kita dah pun bersama dalam segmen Janji Rock di Melaka FM. Setiap hari Senin, 9.30 minit malam sehingga pukul 12.30 malam kita akan layan lagu-lagu rock. Cumanya malam ini kita layan lagu-lagu slow rock ni dari awal sampai akhir. Kebiasaannya untuk setengah jam yang pertama kita akan layan lagu-lagu yang rancak dulu kan? Tapi malam ini kita layan lagu-lagu yang slow rock pula. Saudara, Malaysia berduka dengan pemergian beliau. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali telah menghembuskan nafas terakhir dengan tenang di IJN, Institut Jantung Negara Kuala Lumpur, pada jam 9.20 minit pagi tadi, 28 September 2026. Dan pemergian beliau telah disahkan oleh anaknya, Tan Sri Mukhazani Mahathir. Allahyarhamah berusia 100 tahun dan menyambut ulang tahun kelahirannya pada Julai yang lalu. Allahyarhamah mendirikan rumah tangga dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1956 selepas mereka berkenalan ketika menuntut dalam bidang perubatan di Singapura. Dan sepanjang 70 tahun alam perkahwinan, mereka membesarkan 7 orang anak termasuk 3 orang anak angkat. Pemergian beliau meninggalkan suami, anak-anak, cucu dan juga cicit. Sekejap lagi, Lia akan kongsikan pula dengan anda siapa sebenarnya Tun Dr. Siti Hasmah. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pptn.gov.my. Tetap Lokterma.
2: Anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06-283-2314.
3: Lagu-lagu rock di Melaka FM.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX atau wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selih.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pptpn.gov.my. Tetap logterma.
2: Satu klik, satu share boleh jadi kesalahan. Berita palsu bukan gurauan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: ni, kopi opekat dengan biskut tongkat. Apa menung tu, ba? Lambat lagi musim durian. Abah dah menung pokok durian tu dari tadi, ha?
1: Selalunya petang-petang ini kan abah dengan mak kau duduk kat beranda ni sambil nyembang.
0: Mak kan tak ada, ba. Lagi 3 minggu balik lah mak dari rumah Kak Long tu. Mak nak nunggu Kak Long habis pantang, ba.
1: Apa lama nak?
0: Ish, abah ni kesian Kak Long, ba. Tak ada siapa jaga kat KL tu. Nak balik pantang sini susah. Kan anak-anak dia tengah sekolah lagi ni, ba.
1: Yalah, abah nak pergi sana pula. Tak boleh. Ayam ni, itik ni, tak ada yang jaga. Nak harapkan kamu Melati asyik dengan yang TikTok ni tu, ha?
0: Abah ni, orang TikTok dia sambal lah, abah. Bukannya terginja-ginja. Dah, abah. Janganlah murung, baru je video kemak kan tadi.

0: Abah kan otai, mesti tahu jawapan ni. Dalam banyak-banyak benda bah, benda apa bila pecah lagi berguna? Ha, fikir bah.
1: Bila pecah lagi berguna. Biskut tongkat lah. Kalau nak ke kau gitu, luruh gigi abah. Kenalah pecahkan sikit.
0: Abah ni ada je ya. Tapi salah jawapan abah tu.
1: Salah pula.
0: Iya.
1: Apa pasal salah? Apa jawapan dia?
0: Jawapan dia tolong.
1: Alahai.
2: Luangkan masa anda bersama ibu dan bapa selagi mereka masih ada. Pesanan

Tun Dr. Siti Hasmah, pemergian tinggalkan kesan mendalam terhadap keluarga. Syarikat telekomunikasi digesa terap elemen literasi digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Dimulakan dengan pemergian tokoh wanita negara Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali hari ini. Ahli keluarga isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkongsi kenangan terakhir ketika berada di sisi Allahyarham di Institut Jantung Negara. Datuk Seri Mukris Mahathir mengenang kembali pertemuan terakhir bersama ibunya di meninggalkan kesan mendalam, terutama apabila Allahyarham memaklumkan bahawa beliau sudah bersedia untuk meninggalkan keluarga.
1: Waktu itu dia sudah pun berada di IJN atas sakit yang lain sebenarnya, tetapi moodnya sangat ceria. Walaupun begitu, dia ada beritahu saya yang dia dah bersedia untuk meninggalkan kita semua.
0: Datuk Seri Mukris Mahathir. Tan Sri Mogzani Mahathir pula berkata keluarga masih terkesan dengan pemergian Allahyarham selepas perubahan ketara keadaan kesihatannya. Menurut beliau, keluarga mempunyai banyak kenangan bersama Allahyarham, termasuk pertemuan yang sering diadakan dalam beberapa bulan, minggu dan hari kebelakangan ini. Beliau berkata suasana ketika ahli keluarga berada bersama Allahyarham di IJN malam sebelumnya masih ceria dan mesra sebelum keadaan kesihatannya berubah pada pagi tadi. Majlis tahlil untuk Allahyarham diadakan di kediaman keluarga selepas solat Isyak dan dijangka diteruskan pada hari berikutnya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sementara itu berkesempatan merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
2: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad turut berkesempatan menyampaikan ucapan takziah bagi pihak kementerian atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah yang merupakan tokoh perubatan negara. Menerusi perkongsian di laman Instagram peribadinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli menyifatkan Allahyarham sebagai perintis pembangunan kesihatan awam dalam negara, khususnya dalam bidang kesihatan ibu dan anak, keluarga dan kebajikan masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yoh dalam pada itu menyifatkan Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah sebagai seorang tokoh yang tidak perlu bersuara lantang untuk didengari. Sebaliknya, setiap pandangan beliau sentiasa mendapat perhatian. Menurutnya, Allahyarham juga sentiasa tenang dan setia memberikan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir, termasuk ketika bekas Perdana Menteri itu kembali menerajui pentadbiran negara buat kali kedua.

0: Berita seterusnya. Syarikat telekomunikasi termasuk B1 Mobile disaran menerapkan elemen literasi digital, khususnya kesedaran mengenai penipuan dalam talian dalam usaha mendekati komuniti menerusi rangkaian ejennya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, usaha itu penting bagi memastikan pengguna bukan sahaja mendapat akses kepada perkhidmatan telekomunikasi, malah mempunyai pengetahuan untuk melindungi diri daripada menjadi mangsa jenayah penipuan.
1: Sebab kita dapati jenayah scam, sebaik mana pihak telco ataupun pihak MCMC mengenakan kawal selia dan juga langkah-langkah untuk mengekang penyalahgunaan rangkaian. Tapi para pelanggan, para pengguna juga perlu mendapat maklumat dan membuat keputusan yang betul, elak daripada menjadi mangsa scam. Jadi ini yang saya harap dapat kita laksanakan.
0: Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan ucapan dalam majlis pelancaran B1 Mobile di Ibu Negara. Insentif pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 ke atas perbelanjaan fee kemasukan ke pusat pelancongan dan program kebudayaan tempatan diumum pada Belanjawan 2026 memberi manfaat kepada rakyat, khususnya yang merancang percutian dalam negara. Ikuti perincian keberkesanan insentif berkenaan dalam laporan kejayaan Belanjawan 2026 yang disediakan Nur Syafinas Sari.
2: Bagi menggalakkan rakyat melancong dalam negara, kena ramai yang merentas sempadan kerana ringgit bertambah kuat, maka kerajaan akan beri pelepasan khas cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 diberikan ke atas perbelanjaan bayaran fee kemasukan ke pusat pelancongan tempatan dan program budayaan tempatan.
3: Bagi pelancong tempatan, insentif itu bukan sahaja membantu mengurangkan kos, malah menggalakkan mereka meneroka destinasi menarik dalam negara, seterusnya memperkenalkan rakyat kepada sejarah dan keunikan destinasi tempatan.
4: Tak ada apa lagi satu, kos dalam negara ni tak adalah setinggi luar negara. Satu pendekatan yang bagus lah. So, kalau kita pergi melancong, terutamanya dalam negara, kita pergi utara, selatan, semua kan. So, bila kita melancong tu, kita dapat beli duit kita.
5: Better untuk kita travel dalam negara kita sendiri dulu lah. So, kita tahu dekat tempat bersejarah ada apa. Okay, kalau Penang orang tanya apa. So, one day kita keluar dekat luar negara, apa orang luar katanya dekat kita, apa yang best kat Malaysia, kita boleh suggest.
3: Insentif kerajaan itu bukan sahaja memberi keuntungan kepada pelancong tempatan, malah membawa kesan positif secara langsung kepada pelbagai sektor, pengusaha hotel, penggiat industri pelancongan dan peniaga tempatan misalnya, menerima peningkatan pelancong domestik, seterusnya memberi limpahan rezeki kepada mereka.
6: Dari segi banyak tempahan, dari segi online dan juga walk-in, jadi kita dapat repeat customer yang sama, kerana kalau di Melaka ni saja tak cukup satu hari untuk berlancong di Melaka kerana mereka akan repeat 2-3 kali. Dengan pembelian cukai RM1,000 tu bermanfaat bagi mereka semua.
3: Pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan Universiti Teknologi MARA UiTM Melaka, Zamzuri Ahmad Nazari, menyifatkan pelepasan cukai ini antara usaha kerajaan menggalakkan rakyat berbelanja di dalam negara, seterusnya mengelakkan aliran mata wang ringgit keluar negara.
7: Kita melancong dekat Malaysia, kita berbelanja RM1,000 tu daripada kita kutip receipt tu, dan kita boleh dapat pelepasan cukai. Saya rasa ini dari segi satu ni adalah yang untung adalah rakyat, dan juga kerajaan dapat memberikan suntikan ekonomi dan juga pengusaha pelancongan yang ada dekat Malaysia ni.
3: Selain membantu rakyat merancang percutian dalam negara, insentif ini turut berpotensi merancangkan perbelanjaan domestik sekaligus menjana limpahan ekonomi kepada pemain industri pelancongan dan perniagaan setempat. Nur Syafinasari, RTM.
0: Rang Undang-Undang Kebebasan Maklumat 2026 masih memerlukan penambahbaikan menyeluruh sebelum dimuktamadkan untuk dibawa ke Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, penambahbaikan tersebut meliputi aspek praktikal dan mekanisme pelaksanaan yang jelas serta mudah untuk dilaksanakan di pelbagai peringkat kerajaan. Luar negara, lapangan terbang antarabangsa Imam Khomeini Iran masih beroperasi dengan lebih 60 penerbangan berlepas dan mendarat Ahad. Walaupun ataupun berdepan sekatan Amerika Syarikat. Pengerusi lapangan terbang Ramin Kashifazar berkata ia terus menghubungkan Iran dengan lebih 30 destinasi antarabangsa. Namun beberapa penerbangan telah dihentikan susulan tekanan Washington. Sementara itu, Tehran menafikan merancang tindak balas ketenteraan terhadap sekatan berkenaan dan menyatakan rundingan masih diteruskan. Sukan Asia IG Nagoya 2026. Malaysia kini mengalih tumpuan kepada misi memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas selepas melengkapkan sasaran asal 6 emas. Hari ini, sepak takraw membuka peluang menambah emas selepas regu negara menewaskan Filipina 2-1 pada separuh akhir. Sekaligus, melangkah ke pentas akhir menentang Thailand esok.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tun Dr. Siti Hasmah, pemergian tinggalkan kesan mendalam terhadap keluarga. Syarikat telekomunikasi digesa terap elemen literasi digital. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

101 Minit Malam ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM mempesonakan. Kita dah pun masuk jam yang terakhir untuk Janji Rock pada hari ini, edisi 28 September 2026. Saudara, peringatan mesra untuk anda sebagai pemandu dan juga sebagai penumpang kenderaan, bahaya dummy buckle. Apa tu dummy buckle? Dummy buckle ni, kalau kita pergi dekat mana-mana kedai kan, kita beli benda tu untuk kita letakkan dekat kita punya tali pinggang tu, biar tak berbunyi kan. Itulah dia dummy buckle. Nyawa kita ni bukan untuk dipertaruhkan. Masih ramai yang menggunakan dummy buckle semata-mata untuk elakkan bunyi amaran tali pinggang keledar. Tapi tahukah anda, tindakan itu boleh meningkatkan risiko kecederaan saat nahas jalan raya. Jadi dummy buckle hanya untuk menipu sistem dari bunyi amaran, bukan untuk lindungi kita. Tujuan tali pinggang keledar sebenarnya dicipta adalah untuk dipakai, bukan sebagai hiasan. Jadi jangan jadikan keselesaan sementara sebagai punca penyesalan seumur hidup. Utamakan keselamatan juga bukan keselesaan. Okey, apapun, teruskan kesitan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

Melaka FM 102.3 mempersonakan baru saja berlalu daripada Kamikaze Pergi Selamanya. Saudara, kalau kita tengok di media sosial pada hari ini kan, penuh dengan rasa duka cita. Banyak gambar yang menunjukkan Tun Dr. Mahathir bersama dengan Allahyarhama Tun Dr. Hasma. 70 tahun bersama, dan hari ini Tun duduk di sisinya untuk kali terakhir. Kita melihat sebagai seorang suami, seorang lelaki berusia 101 tahun yang duduk di sisi wanita yang telah menemaninya sejak 1956. Ogos lalu, mereka genap 70 tahun mendirikan rumah tangga. 70 tahun. Daripada muda, membina keluarga, membesarkan anak-anak, melalui jatuh bangun kehidupan sehingga sama-sama meniti usia tua. Kita hanya mampu membayangkan apa yang ada dalam hati Tun ketika memandang Ihsan yang selama ini sentiasa ada di sisinya, kini terbujur di hadapan mata. Ada kehilangan yang sukar diterjemahkan dengan kata-kata. Selepas 70 tahun bersama, mungkin terlalu banyak kenangan untuk dikenang dalam satu hari. Hari ini Tun Dr. Mahathir kehilangan bukan sekadar seorang isteri. Beliau kehilangan teman hidup yang telah berjalan bersamanya hampir sepanjang usia dewasanya. Allahyarhama Tun Dr. Siti Hasma meninggal dunia pagi ini pada usia genap 100 tahun. Semoga Tun dan seluruh keluarga diberikan kekuatan untuk menghadapi saat yang sangat berat ini. Al-Fatihah.

Lucky FM 102.3 mempersonakan. Saudara negara kehilangan seorang insan yang cukup disegani. Seorang wanita yang lembut pekertinya, tenang peribadinya dan besar jasanya buat masyarakat serta negara. Pemergian seorang tokoh seperti beliau pastinya meninggalkan rasa kehilangan yang sangat besar di hati ramai. Ada insan yang hadirnya membawa ketenangan dan bila perginya, dirasai seluruh negara. Allahyarhamah akan sentiasa dikenang sebagai sosok wanita yang penuh adab, kebijaksanaan dan juga kemuliaan peribadi. Marilah kita sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah dan menitipkan doa buat Allahyarhamah. Semoga rohnya dicucuri rahmat, diampunkan segala dosa, dilampangkan kuburnya dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman.

Baiklah, Liar pun dah sampai di penghujung tugasan dan insyaAllah besok pagi anda akan bertemankan DJ Da Azrul untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi 29 September 2026 hari Selasa bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan disampaikan info tersulat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5.51 minit pagi. Dan insyaAllah Liar akan sambung tugasan pada hari Rabu nanti untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi. Sebagai yang terakhir, Lia tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Ramli Sarip, Kalimah Terakhir. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: diucapkan dengan iman yang benar, bukan secara kebetulan atau tanpa sedar. Jadi inilah yang ditafsirkan oleh Al-Imamul Qurtubi Ma'asud Akhir Kalam. Dan menurut Imam Ibn Rajab, hanya orang yang hidupnya dibina atas tauhid dan amal soleh akan diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk menyebut kalimah ini akhir hayat dia. Jadi pengakhiran dengan kalimah ini adalah tanda husnul khatimah, iaitu pengakhiran yang baik bagi seseorang dan petanda besarnya keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada diri seseorang. Jadi orang yang biasa dengan zikrullah ketika mana hidup, duduk di atas dunia tidak lalai hatinya, kemudian lisannya sentiasa basah dengan zikrullah, hatinya sentiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ketika menghadapi maut, maka inilah kalam yang akan keluar daripada mulutnya, iaitu kalam zikir. Dan hadis ini juga memberikan harapan yang besar kepada orang yang beriman. Jika akhir kalam kita ialah la ilaha illallah, maka syurga adalah balasannya. Namun juga menjadi peringatan bahawa pengakhiran itu tidak datang tanpa usaha. Mana kita nak menyebut suatu kalam yang baik ni, kalau kat tu hidup kita tak pernah menyebut. Contohnya orang menyanyi, kan? Orang yang menyanyi nanti hidupnya suka menyanyi, maka di akhir kalam dia pun besok akan keluar juga seni kata-seni kata nyanyian. Kerana pernah berlaku disebutkan ada orang yang kerjanya tiap-tiap hari zikir dia RM2, RM2, RM2. Macam kita pergi Saudi, kan? Rupa-rupanya kesan itu di akhir kalam dia, dia meninggal dunia pun macam tu juga disebut RM2, RM2. Kita kena ambil ingatan apakah perkataan yang selalu keluar daripada mulut kita. Jadi dengan sebab itu, pastikan lidah dan lisan kita ni sentiasalah menyebut perkataan-perkataan yang baik, supaya ia menjadi satu perkataan yang keluar di akhir kalam kita. Wallahu'alam.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendapat

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jammilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepada-Mu, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, saya Mira akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Pagi ini kita akan lalui 6 jam bersama dalam suasana yang lebih tenang dan sederhana. Sambil ditemani lagu-lagu, kita ambil sedikit ruang untuk mengenang, menghargai dan mendoakan insan yang telah meninggalkan begitu banyak kebaikan dan kenangan dalam hidup kita. Dan pagi ini kita turut sama menghadiahkan Al-Fatihah buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Semoga roh Allahyarhamah dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman, serta semoga seluruh keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan.

Lagu yang bertajuk Ayah dan Ibu baru saja kita dengarkan sebentar tadi. Lagu yang mungkin buat kita teringat kepada dua insan yang cukup besar maknanya dalam hidup kita. Dan pagi ini, mungkin kita boleh perlahankan sedikit langkah. Kadang-kadang dalam kesibukan hidup, kita terlupa bahawa masa bersama orang yang kita sayang bukan sesuatu yang akan sentiasa ada. Jadi selagi masih diberi kesempatan, luangkanlah masa, tanya khabar dan hargai mereka yang masih ada bersama kita. Jangan pula anda tunggu rindu yang hanya mampu disampaikan melalui doa. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Bila sebut mengenai ibu, Mira rasa setua mana pun usia kita, di mata seorang ibu, kita tetap anak dia. Kadang-kadang, kasih seorang ibu ini tak selalu disebut dengan kata-kata. Dia hadir melalui perkara-perkara kecil yang kita dah terlampau biasa. Bertanya dah makan atau belum, pesan supaya hati-hati di jalan, tunggu kita pulang, ataupun diam-diam, dia mendoakan yang terbaik untuk kita. Dan mungkin sebab kita dah terlalu biasa, ada waktunya kita terlupa betapa berharganya semua itu. Jadi, kalau ibu anda masih ada, selagi diberi kesempatan, luangkanlah masa. Telefon, tanya khabar, peluk, dan jangan hanya tunggu hari istimewa untuk ungkapkan sayang. Buat ibu yang telah pergi pula, semoga setiap doa yang kita kirimkan menjadi tanda kasih yang terus hidup walaupun jasadnya sudah tiada. Kerana kasih seorang ibu mungkin tak mampu untuk kita balas sepenuhnya. Tapi jangan pula kita pernah berhenti menghargainya. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia, Di Pintu Syurga, Dayanur Faizah.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam 1:01 minit pagi dan Mira terfikir, ada satu perkara dalam hidup kita yang kita semua tahu pasti akan tiba dan saya rasa anda juga tahu. Cuma kita tak pernah tahu bila waktunya akan tiba. Sebab itu selagi masih diberikan kesempatan, gunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin. Perbaiki apa yang masih boleh diperbaiki. Hargai orang yang kita sayang dan tinggalkan sebanyak mungkin kebaikan. Kerana bila sampai waktunya nanti, mungkin yang tinggal bukan apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita pernah menjalani kehidupan ini. Dan tentang waktu yang pasti akan datang itu, kita dengarkan Opik menerusi lagu yang bertajuk Bila Waktu Telah Memanggil. Nasional FM, sentiasa di hati.

siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sehidup Semati daripada Indigo dan Juliana Banos. Waktu Mira dengar lagu ni, Mira terfikir, siapa yang tak mahukan pasangan yang boleh jadi teman sehidup semati kan? Pastinya itu menjadi sesuatu yang didambakan semua orang. Bukan setakat pasangan yang ada waktu semuanya baik, tapi orang yang tetap memilih untuk bersama kita bila hidup tak berjalan seperti yang dirancang. Tapi yang tu kita serahkan pada aturan dan waktu yang lebih mengetahui. Buat anda yang dah jumpa teman sehidup semati, hargailah selagi masih ada. Okay, kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada Datuk Ramli Sarip, Kau Yang Satu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mesej pun janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.3 minit pagi dan anda masih bersama Mira. Dan insyaAllah sehingga jam 6 pagi nanti saya akan menemani anda. Okay. Kadang-kadang dalam hidup ni, kita dah rancang macam-macam. Dah susun elok, dah usaha sebaik mungkin. Tapi yang jadi tetap lain daripada apa yang kita rancang. Waktu tu memang susah nak faham kenapa. Kenapa semuanya tak jadi macam yang saya rancangkan. Tapi, mungkin bukan semua perkara kita perlu dapat jawapannya sekarang. Ada yang kita hanya akan faham kemudian, ada juga yang mungkin kekal menjadi persoalan. Kita teruskan usaha, teruskan berdoa, selebihnya kita serahkan kepadanya. Sebab ada perkara dalam hidup ni yang memang menjadi rahsia Tuhan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

terlalu istimewa. Kadang-kadang bila sesuatu atau seseorang terlalu istimewa dalam hidup kita, bila kehilangannya memang kita akan terasa. Dan kita tak perlu paksa diri pun untuk cepat-cepat okey, untuk cepat-cepat bangkit. Beri masa untuk hati menerima, beri ruang untuk diri melalui semuanya perlahan-lahan. Sebab mungkin apa yang terasa pahit hari ini, suatu hari nanti kita akan mampu melihatnya dengan hati yang lebih tenang. Seperti tajuk lagu kita selepas ini, Pahit Akan Manis Akhirnya daripada Kumpulan UKIS. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sertai kami sembang santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi.

Berlayan Jiwa daripada Innuendo. Kalau kita dengar lirik lagu tadi pun, kita berasa betapa sayangnya seseorang itu kepada pasangannya. Katanya, kau tahu betapa ku sayang padamu, hanya bidadari sebagai ganti. Bila kita sayang seseorang, kadang-kadang bukan benda besar pun yang buat dia istimewa. Cara dia bercakap, cara dia ambil berat, ataupun sekadar kehadiran dia waktu kita perlukan seseorang. Benda-benda kecil macam tu yang akhirnya kita sering teringat, sering tengang-ngiang di fikiran kita. Dan kalau sekarang ni ada seseorang yang terlintas di fikiran anda bila Mira cakap tentang betapa sayangnya anda kepada pasangan tu, mungkin lagu selepas ni sesuai untuk si dia. Ini dia Dilova. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sertai kami sembang santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan tepat pukul 3 pagi. Bermaksud kita sudah separuh perjalanan geng Buruh Hantu. Terima kasih kepada mereka yang menemani Mira dari jam 12.30 malam tadi. Yang baru sahaja menemani pun saya hargai anda menemani saya. Saya juga temankan anda sepanjang perjalanan pagi anda hari ini. Sekarang jam pukul 3 pagi. Bayangkan waktu macam ni, suasana dah sunyi. Anda duduk sorang-sorang, radio terpasang perlahan. Tiba-tiba teringat seseorang yang dah lama tak jumpa. Terus capai telefon, buka message, type, awak apa khabar? Lepas tu tengok lama-lama fikir, nak hantar ke tak eh? Nak hantar ke tak? Kadang-kadang rindu memang macam tu. Datang tanpa bagi amaran. Dan orang pertama yang terlintas dekat fikiran kita sekarang ni, mungkin ada yang bila Mira cakap tu terus terlintas seseorang di minda anda. Selalunya orang itu ada tempat yang istimewa dalam hati anda. Kalau pagi ini anda sedang rindukan seseorang, kita dengarkan lagu daripada kumpulan Rafiq, Bila Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama

Kenangan terindah daripada Samsons baru saja dimainkan di Nasional FM sentiasa di hati. Bila kita sebut mengenai kenangan terindah, mungkin anda fikirkan kenangan terindah bersama yang tercinta, pasangan anda. Tapi bagi Mira, tak semestinya hanya untuk pasangan bercinta saja. Boleh jadi juga kenangan terindah waktu zaman sekolah, percutian dengan keluarga, hari pertama dapat kerja, ataupun satu hari biasa yang masa tu kita tak sedar pun akan jadi kenangan sebenarnya. Kadang-kadang bila kita tengoklah gambar lama, baru kita fikir, eh, seronoknya waktu ni dulu. Kalaulah boleh pergi ke waktu ni dulu kan, mesti seronok sangat. Sebab tu bila ada waktu yang baik dalam hidup, nikmati betul-betul. Kita tak pernah tahu, mungkin hari yang kita lalui sekarang pun, satu hari nanti akan jadi kenangan yang terindah. Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Left Handed, Ku di Halaman Rindu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati anda. Masih bersama Mira. Sekarang jam 4 pagi. Mungkin ada yang sudah bangun pagi, sudah mula menyiapkan sarapan, menyiapkan diri. Dan kadang-kadang ada hari kita bangun pagi, semuanya rasa serba tak kena. Kerja tak menjadi, fikiran serabut. Nak senyum pun rasa macam kena paksa diri tu untuk senyum. Tapi biasanya dalam hari yang macam tu, akan ada juga satu benda kecil yang boleh ubah suasana. Mungkin ada orang buat kita ketawa, dapat berita yang baik, ataupun sekadar dengar lagu yang kita suka. Tak semestinya masalah tu terus hilang, tapi sekurang-kurangnya hati anda terasa ringan sedikit. Dan semoga lagu selepas ini boleh buat anda kembali senyum.

0: simpati sebagai budaya sosial.
1: Kalau kita lihat di segi maksudnya simpati itu belas kasihan. Itu adalah salah satu emosi yang memang ada pada manusia. Kalau kita melihat semula, merenung semula definisi empati dalam ayat yang mudahnya, melihat dan memahami situasi seseorang sebagaimana orang itu merasai atau mengalami. Pada definisi yang mudah itu, kita boleh lihat sekurang-kurangnya ada dua perkara yang perubahan paradigma yang perlu dilakukan oleh masyarakat kita dari segi pemikiran. Yang pertama adalah ada rasa ingin tahu tentang situasi orang lain, memahami situasi orang lain. Dan yang keduanya, kena terbukalah hati dan minda yang terbuka untuk mempelajari situasi-situasi, konteks kehidupan orang lain, pengalaman hidup orang lain.
0: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia.

Westlife dengan You Raise Me Up. Mira rasa dalam hidup ni mesti ada sekurang-kurangnya seorang yang pernah jadi tempat kita bersandar pada waktu kita rasa sudah tidak mampu lagi. Mungkin ibu ayah, mungkin pasangan, sahabat ataupun seseorang yang pernah cakap dekat kita, tak apa, saya ada untuk awak. Waktu kita benar-benar perlukan air tersebut, memang rasanya terus tersemat di hati. Kadang-kadang dia sendiri tak sedar pun betapa besarnya peranan dia dalam hidup kita. Jadi kalau anda ada seseorang sebegitu dalam hidup, hargailah dia. Dan jika berkesempatan, beritahu dia, terima kasih kerana pernah ada waktu saya perlukan seseorang. Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, Memori Tercipta. Nasional FM, sentiasa di hati.

itulah boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera.

Terasunan FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan dengan berbaki 1 jam 20 minit lagi sehingga saya akan meninggalkan anda, mengundur diri. Tapi sebelum itu saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang lebih tenang suasananya untuk hari ini. Ada lagu yang bila kita mainkan baru beberapa saat mendengar melodinya, kita dah tahu dah itu lagu apa. Dan kadang-kadang lagu lama ni bukan sekadar kita ingat liriknya, tapi sekali dengan kenangan waktu kita selalu dengar lagu tu dahulu kala. Mungkin teringat rumah lama, perjalanan dengan keluarga, ataupun seseorang yang pernah sama-sama kita dengar lagu tu. Itulah menariknya muzik. Lagunya tetap sama, tapi setiap orang mungkin ada cerita yang berbeza bila mendengarnya. Jadi Mira nak membawa anda imbau kembali kenangan lama dengan lagu seterusnya, Pelangi Petang. Nasional FM sentiasa di hati.

0: harmonia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Sona FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.02 minit pagi. Dan di luar mungkin masih gelap, tapi tidak lama lagi suasana akan mula berubah. Ada yang mungkin sudah mula bangun, lampu rumah mungkin sudah mula menyala, dan jalan raya pun perlahan-lahan akan kembali sibuk. Kita pula masih ada satu jam lagi bersama sebelum Mira undur diri. Jadi sementara pagi belum betul-betul bermula, kita nikmati dulu waktu yang tenang ini. Dan seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nur Azlinah Nordin yang bertajuk 7 Tipu Daya Syaitan Siri 2. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cantik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Empati sebagai budaya sosial.
2: Salah satu faktor utamanya kalau kita melihat bagaimana masyarakat kita sendiri memahami dan percaya tentang perkataan dan konsep kecacatan itu sendiri. Kalau kita sebut perkataan cacat, ya, secara otomatiknya masyarakat kita akan mempunyai satu kefahaman dan kepercayaan yang sangat-sangat negatif. Tapi dalam kalangan OKU sendiri pun, kalau kita sebut perkataan cacat, perkataan kecacatan, dia terus ada denotasi dan konotasi yang sangat negatif. Sebab itulah masyarakat kita suka hadir dengan menerbitkan kata-kata baru seperti orang ini.

0: lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
2: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
1: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
2: Elakkan sebarang provokasi.
1: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
2: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
1: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
3: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
4: Saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menegakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang,

0: kalau kita terbebas, tuan, tergesa-gesalah agar engkau cepat-cepat terbebas daripada ini dan itu, tuan. Ha. Jadi ini adalah tipu daya yang ketiga, bisikan daripada syaitan. Oh, kat masjid sana cepat sikit, masjid sini lambat, tuan. Itu adalah perkara yang selalu berlaku ketika kita melakukan amal ibadah, khususnya ibadah sunnah. Sebab tu kita digalakkan untuk berjemaah ke masjid. Ha, sebab solat berjemaah di masjid ni dia akan lebih sempurna. Ha, kan? Lebih sempurna, kan? Dan kita dalam keadaan yang baik, suasananya baik. Kalau kita solat ke masjid, insya-Allah qabliyah ba'diyah kita buat. Ha, tapi kalau kita solat ke rumah seorang-seorang, ha, kebanyakannya qabliyah ba'diyahnya tak buatlah, kan? Ha. Walaupun hanya amal ibadah sunat, tapi amal ibadah sunat itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan nilai amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita datang ke masjid, kan, datang awal, kita solat qabliyah, kita solat ba'diyah, kan. Kita jauh-jauh, tuan, solat Jumaat saja, tuan. Solat Jumaat, kan, yang sangat ditekankan adalah ba'diyah Jumaat. Tapi kita boleh solat qabliyah Jumaat, tapi ramai kadang-kadang yang tidak melaksanakan ba'diyah Jumaat. Kenapa? Tergesa-gesa untuk makan, tergesa-gesa untuk urusan-urusan yang lainnya. Sedangkan kita tahu hari Jumaat itu adalah hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Tapi apabila Allah melindungi si hamba dan ia menolaknya dengan mengatakan, dapat menolak tipu daya tersebut. Dalam hatinya mengatakan, amal yang sedikit tetapi sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tapi kurang sempurna. Maka kita kena menolak bisikan syaitan dengan cara apa? Kita kuatkan dalam hati kita bahawasanya amal yang sedikit yang kita buat dengan cara sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tapi kurang sempurna. Baca Quran nak cepat khatam, kan? Laju je baca Quran, kan? Tanpa memikirkan apa maknanya, apa nasihatnya, apa panduannya. Ini adalah apa-apa yang merupakan satu bisikan syaitan untuk kita supaya apa? Supaya amal ibadah kita tidak sempurna, kan? Ini adalah tipu daya yang ketiga. Jadi kita kena tolak tipu daya ni dengan apa? Dengan mengatakan amal yang sedikit tetapi sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tetapi kurang sempurna. Maka kalau tak berjaya juga, tuan-tuan, seseorang itu, hamba itu dapat menolaknya tipu daya syaitan tersebut. Dia menolaknya dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan melanjutkan dengan menggunakan cara yang keempat. Kan kita hari-hari baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Tuhan daripada kejahatan syaitan yang direjam. Bahkan Allah perintahkan kita wa idza quri'al Quran fasta'idz billah minasyaitonirrajim. Apabila kamu baca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam, tuan-tuan. Bayangkan, tuan-tuan, kita nak baca Quran pun kita diperintahkan untuk mohon perlindungan kepada Allah daripada tipu daya syaitan, tuan-tuan. Kenapa? Bila kita baca laju, tergesa-gesa, maka satu, tidak dapat manfaat yang sempurna. Yang kedua, kadang-kadang bacaan kita tidak tepat, salah. Takut-takutnya kita risau wal Quran yal'anu. Bukannya Quran memberikan syafaat kepada kita, tapi Quran memberikan laknatnya kepada kita. Na'udzubillah. Kemudian, kalau syaitan tak berjaya dengan bisikan yang ketiga, maknanya hamba itu dapat menolak bisikan tersebut, maka dia akan membisikkan dengan cara yang keempat. Apa caranya? Syaitan akan membisikkan kepada hamba tersebut untuk mengerjakan ibadahnya sebagus mungkin. Dia akan bisikkan kepada orang tersebut, kau kena ibadah dengan cara yang baik, pakaian kena elok, kan? Apa tujuannya? Dipalingkan sedikit daripada hati hamba tersebut. Apa dia? Supaya apa? niatnya diubah agar orang-orang tahu bahawa engkau adalah ahli ibadah. Ha, dia pakai pakaian bagus, kemudian ibadahnya kemas, tapi dalam hati itu terselit. Bisikan syaitan apa dia? Supaya orang ingat engkau adalah ahli ibadah. Supaya orang menganggap engkau ahli ibadah. Kita berpakaian solat kan? Kita beribadah. Maka kadang-kadang dibisikkan oleh syaitan. Kau tengok. Pakaian kau ni macam ahli ibadah. Itu adalah bisikan syaitan. Maknanya dipalingkan niat hati kita ni. Yang sepatutnya amal ibadah itu adalah kerana Allah. Kita pakai pakaian kemas kerana Allah. Kita laksanakan solat secara yang terbaik itu dengan kerana Allah. Kita baca Quran dengan bagus itu kerana Allah. Tapi dipalingkan, dibisikkan oleh syaitan. Supaya apa? Supaya kita dipandang oleh orang lain sebagai ahli ibadah. Sehingga kita mengharapkan kedudukan di hati manusia. Ini adalah yang lebih halus sikit. Lebih halus lagi pada yang tadi. Maknanya ini berkaitan dengan hati. Kadang-kadang ini berlaku pada kita, tuan-tuan. Kan? Datang awal. Kemudian kita pakaian-pakaian elok, pakaian kemas kan. Kadang-kadang tujuannya adalah kadang-kadang iblis itu membisikkan kepada kita supaya apa? Supaya agar orang-orang lain tahu bahawa kita adalah ahli ibadah. Maknanya kita mengharapkan kedudukan di hati orang lain. Maka ia dah masuk penyakit riya. Dibuatkan ibadah kita itu riya. Bukan kerana Allah, tapi kerana apa? Kerana pandangan manusia. Ini lebih halus sikit. Maka pengarang kitab mengatakan, apabila Allah melindungi hamba tersebut, Allah melindungi hamba tersebut dan dia berjaya menolak bisikan itu dengan mengatakan, dia berjaya tolak. Dia kata apa? Apakah perlunya aku beramal untuk dilihat manusia? Tidakkah cukup bagiku penglihatan Allah Ta'ala? Dia berjaya tolak. Kita ni beramal kalau kerana manusia Allah mengetahui. Kan? Kita ni beramal kalau kerana manusia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Maka dia dapat tolak. Tuan-tuan, sehingga syaitan pun kecewa. Maka bila syaitan dah kecewa, dia akan lanjutkan dengan menggunakan cara yang kelima. Halus lagi. Allahumma salli ala si Muhammad. Maka yang kelima apa dia? Tuan-tuan, yang kelima, syaitan akan menjerumuskan hamba pada perbuatan ujub. Tadi riak. Kemudian bila dah lepas riak, dia akan bisikkan pula untuk rasa ujub. Ujub ni apa? Dia kagum dengan amal diri sendiri ataupun kagum dengan diri sendiri. Kan, aku ni senang betul lah berjemaah kan. Subuh bangun awal. Kan? Kemudian berjemaah ke masjid. Jadi dia rasa kagum dengan amal dia sendiri. Dalam keadaan dia tak risau, dia tak bimbang kalau Allah tarik balik nikmat tu. Tapi kalau kita risau, bimbang, sebab apa tuan-tuan? Kita beramal ni mesti kita akan rasa lebih daripada orang lain. Cumanya kita kena ada bimbang, kena ada risau. Kalau Allah tarik balik nikmat hidayah ni, habis hilang. Kan? Kalau Allah tarik balik nikmat kesihatan ni, tak boleh ibadah lah. Allah tarik balik nikmat keamanan, tak boleh ibadah lah. Kita kena risau, kena ada disiplin, bimbang. Jadi apa caranya? Maka kita kena tahu bahawasanya kita dapat beribadah ni kerana apa? Kerana kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kurniakan kita hidayah kan. Allah memudahkan urusan-urusan kita, kan? Pernah tak tuan-tuan, kita nak beribadah tapi disibukkan dengan urusan, tak dapat ibadah, kan? Lambat juga sembahyang, lambat tak sempat baca Quran hari ni, kan? Kerana kesibukan. Ada juga kadang-kadang nak ibadah lah ni, dah planning dah, tiba-tiba sakit, kan? Kita nak ibadah, tiba-tiba ada virus COVID, tak boleh sembahyang Jumaat, tak boleh buat ni, tak boleh, hanya sembahyang kat rumah je. Jadi kita kagum dengan amal sendiri. Masuk kagum kat sini apa dia? Dia tak risau, tak bimbang Allah tarik balik hidayah tersebut. Tapi kalau dia masih bimbang, dia masih risau Allah tarik balik hidayah tersebut, maka itu tidak dianggap ujub. Dia bersyukur pada Allah, sebab apa? Allah mudahkan solat awal waktu, Allah mudahkan dia pandai baca Quran. Allah mudahkan dia untuk pergi haji pada usia muda. Allah mudahkan dia untuk buat kebaikan. Dalam masa yang sama, hati dia risau, bimbang, takut-takut Allah tarik balik nikmat tu, maka tidak dipanggil ujub. Yang dipanggil ujub ni kalau tak ada bimbang langsung, seakan-akan dialah yang buat sendiri, dialah yang berusaha sendiri, dialah yang planning dia. Ini adalah ujub. Dengan apa? Syaitan bisikkan macam mana? Syaitan bisikkan ujub ni macam mana? Dia bisikkan apa? Dia kata apa? Hebatnya engkau. Kau ni bersemangat betul lah. Kan? Engkau ni tengok rajin betul ibadah. Itu adalah bisikan syaitan. Apabila Allah Ta'ala melindungi hamba yang tersebut, hamba si hamba yang kemudian menolak pujian itu dengan mengatakan, jadi kalau Allah melindungi kita dengan kita menolak bisikan syaitan tu, tuan-tuan, bisikan syaitan ni akan sentiasa ada, tuan-tuan. Dalam diri kita akan sentiasa ada. Sama ada kita ikutkan ataupun kita tolak dia. Jadi kalau hamba tersebut berjaya, Allah melindungi hamba tersebut, kemudian dia menolak pujian itu dengan mengatakan, anugerah itu adalah milik Allah. Aku dapat beribadah ni sebab Allah mudahkan. Kan? Allah berikan aku kesihatan, tuan-tuan. Allah berikan aku hidayah, Allah berikan aku kekuatan. Dia kata apa? Dialah yang menentukannya kepadaku dengan taufiknya. Allah lah yang mudahkan kita untuk beribadah dengan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahumma

Dalam suasana yang masih tenang, ada satu perkara yang Mira ingin kongsikan dengan anda pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati. Kehilangan orang yang kita sayang memang bukan sesuatu yang mudah untuk kita biasakan. Mungkin antara perkara paling sukar untuk diterima ialah hidup tetap perlu diteruskan. Walaupun orang yang selama ini menjadi sebahagian daripada hidup kita sudah tiada. Rasa rindu tu mungkin tak akan hilang sepenuhnya. Kita cuma perlu perlahan-lahan belajar untuk hidup dengannya. Dan mungkin cara terbaik untuk terus membawa mereka bersama kita adalah dengan mengingati segala kebaikan, meneruskan perkara baik yang pernah mereka ajarkan dan tak pernah putus mengirimkan doa. Kerana ada insan yang sudah tiada di depan mata, tetapi kasih dan kenangannya tetap tinggal dalam hati kita. Terus bersama Mira di Nasional FM, Sentiasa di Hati.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Warga emas dipukul seorang lelaki kerana menuduhnya mencuri motornya. Ish, biar betul berita ni. Eh, ada bukti ke main tuduh-tuduh ni? Eh Nora, negara kita ni kan ada undang-undang. Mana boleh ambil tindakan sesuka hati? Itulah, kesian tau kat pakcik tu. Pihak yang menuduh tu pun sepatutnya lapor terus ke balai polis. Ha, buat aduan. Sertakan sekali dengan bukti kalau ada lah. Ataupun video tentang kes kecurian tu. Serah saja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
2: Betul Nora. PDRM juga sentiasa memantau rapi hantaran-hantaran di media sosial yang boleh membangkitkan amarah serta sensitiviti antara kaum dan juga agama. Bukan tu je Nora. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak memainkan dan menimbulkan isu berhubung 3R ni.
1: 3R maksudnya apa tu?
2: Ha, 3R ni agama, raja serta kaum.
1: Oh, betul lah kan. Jadi kita ni tak bolehlah memandang-mandang yang suka-suka nak ambil keputusan di tangan kita sendiri, sebab negara kita kan ada undang-undang.
2: Ya, betul tu Nora. Serahkan aja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 29 September 2026 Masihi bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi kawasan berikut. Kota Kinabalu Sabah, waktu subuh ialah pada pukul 4.56 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.59, Kuching Sarawak 5.20, dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.54, Kuala Terengganu-Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Baru Johor 5.45, Bandaraya Melaka-Melaka 5.51, Seremban Negeri Sembilan 5.53, Shah Alam Selangor 5.54, Ipoh Perak 5.57, Georgetown Pulau Pinang 5.59, Alustar Kedah 5.58 dan Kangar Perlis 5.59. Dan kita sudah sampai ke penghujung segmen Gang Burung Hantu untuk pagi ini. 6 jam Mira temankan anda dari jam 12.30 malam, dan terima kasih buat yang terus bersama Mira dari awal hingga hujung. Dalam suasana yang lebih tenang pagi ini, kita sama-sama ditemani lagu, berkongsi sedikit renungan dan juga mengambil ruang untuk menghargai insan-insan yang pernah hadir dalam kehidupan kita. Sebelum Mira undur diri, semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan perjalanan anda sentiasa dalam lindungannya. Mira undur diri dulu, jaga diri dan teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Nah, di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, celakalah kamu, kamu telah memenggal leher sahabatmu, kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan? Ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita, macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian, kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana, tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri, pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita, seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para-para nabi ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabiy salih, maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang soleh dan juga nabi yang soleh. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Melakuku, maju jaya rakyat bahagia menggambit dunia bijak laksana tuah berani laksana jeban, Melaka sayang rakyat. Hari ini hari Selasa 29 September 2026 bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Anda bersama dengan saya Dasrul menemani anda di segmen yang pertama ini gegar bagi 6.10 sama 4 jam seperti biasa. Sebagai penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati, untuk solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini pada pukul 5.51 minit pagi. Dan seperti biasa selepas ini bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan hari ini dari surah Al-Baqarah ayat 94 hingga 102 dibacakan oleh Haji Ramli Dullah, terjemahan daripada Ustaz Hasbullah. Permata hati 6.30 minit pagi seperti biasa dengan tajuk Sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Dan kita juga di Jannah Minda Melaka FM bersama Ustaz Fazli Samin hadirin dengan tajuk mendidik anak-anak menurut Al-Quran. Itu antara rancangan satu jam yang pertama ini di Gegar Pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, pastinya mempersembahkan pagi anda.

Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum Yahudi, kalau syurga negeri akhirat itu telah menjadi hak istimewa untuk kamu pada sisi Allah, tidak boleh dicampuri oleh orang-orang yang lain, maka cita-citakanlah mati supaya kamu cepat dimatikan jika kamu betul orang-orang yang benar.

Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati itu selama-lamanya dengan sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu.

0: مزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.
1: Demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati mereka itu, yakni orang-orang Yahudi, seloba-loba manusia kepada kehidupan ini, melebihi loba orang-orang kafir musyrik. Tiap-tiap seorang daripada mereka suka kiranya ia boleh hidup 1,000 tahun, padahal umur panjang yang demikian tidak akan dapat melepaskannya daripada azab Allah SWT. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan.

katakanlah, wahai Muhammad, sesiapa memusuhi Jibril, maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, yang mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang ada di hadapannya yang diturunkan sebelumnya, serta menjadi petunjuk dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman.

0: فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ.
1: Sesiapa memusuhi Allah dengan mengingkari segala petunjuk dan perintahnya, dan memusuhi malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail, maka ia akan diseksa oleh Allah, kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir.

Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, ayat-ayat keterangan yang jelas dan nyata, yakni Al-Quran. Dan tidak ada yang akan mengingkarinya melainkan orang-orang yang fasik.

0: Dan apabila datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang telah diberikan kitab itu melemparkan kitab Allah, yakni Al-Quran, ke belakang mereka seolah-olah mereka tidak mengetahui akan kebenarannya.
1: What?

0: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
1: Mereka membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan langsung sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya. Kerana merekalah yang mengajar manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut di negeri Babil, yakni Babylon. Sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun, melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan untuk menguji imanmu. Oleh itu, janganlah kamu menjadi kafir dengan mempelajarinya. Dalam pada itu, ada juga orang-orang yang mempelajari dari mereka berdua, iaitu ilmu sihir yang boleh mencerai-beraikan antara seorang suami dengan seorang isteri. Padahal, mereka tidak akan dapat sama sekali memberi kemudaratan atau membahayakan dengan sihir itu seseorang pun, melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka sendiri dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka, yakni kaum Yahudi itu, telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat kelak. Dan sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka pilih untuk diri mereka kalau mereka mengetahuinya.

0: Bila waktu telah memanggil, tak ada lagi yang berarti selain amal-amalmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sunnah-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Kita ikuti bersama.
2: Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala mungkin ya pernah mengamalkan, yang pernah mendengar, maka ada zikir-zikir yang berbentuk doa yang dibaca pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ya, di antara contohnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Rahim, ya, ataupun kalau pada waktu petang kita akan sebut amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun yang kita pernah dengar amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa a'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Banyakkan doa pada Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf saja daripada Al-Quran, maka Allah berikan kepada dia satu kebaikan, satu pahala lah. Dan setiap pahala itu digandakan 10 kali ganda. Maksudnya satu huruf, 10 pahala. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam sempat terangkan alif lam mim bukan dikira satu huruf, tapi dia tiga huruf. Alif dikira satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan bila mana kita baca Bismillahirrahmanirrahim, di dalamnya ada 19 huruf. Jadi tiap-tiap kali kita baru nak baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kita dah dapat 190 pahala daripada Allah. Lalu para ulama sebutkan, baginda SAW boleh saja sebut barang siapa yang membaca satu surah, barang siapa yang membaca 10 ayat, 100 ayat. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam memilih kalimah huruf. Man qara'a harfan. Satu huruf pun jadilah. Satu huruf tu pun dah besar dah pahala dia. Ya. Jadi tak kisahlah surah pendek ke, surah panjang ke, jangan berkira. Ya. Dan kita kena syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah menjadikan surah-surah pelindung tu daripada surah-surah yang pendek. Cuba bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, siapa yang nak dapat pelindungan Allah, lalu Allah pilih surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa. Tiga surah tu baca baru dapat pelindungan. Oh Masya Allah, tiga surah tu saja dah 5 juzuk lebih dah. Ya? Kalau satu juzuk kita baca 1 jam, 5 juzuk tu 5 jam. Bayangkanlah kalau. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih Masya Allah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Tahu tak berapa minit? Tak sampai 5 minit dah dapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kan ni. Jadi part kita Allah dah bagi perlindungan, part kita adalah membacanya, memohonnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang sahih, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, idza kana junhul lail au amsaytum, ya, fakuffu sibyanakum. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, jika masuk malam hari, maksudnya dah nak maghrib, dah nak masuk malam hari itu, ataupun baginda berkata apabila kalian telah masuk pada waktu petang, waktu petang dan masuk maghrib, kan, ya, maka tahanlah anak-anak kalian. Maksud tahan tu apa, tuan-tuan rumpang dirahmati Allah, ada dua lah, ya. Yang pertama, tahanlah anak-anak tu, jangan bagi keluar, ya, janganlah bagi keluar. Ataupun kalau mereka berada di luar tu, okey, dah tahan cukup, maksudnya cukup dah main, sekarang dah masuk dalam rumah, balik ke rumah, kan. Jadi bila kita dah suruh dia masuk dalam rumah, kita tahan dia kat dalam rumah. Jangan biarkan mereka berlega-lega keluar-keluar, kan ni. Kenapa tuan-tuan rumpang dirahmati Allah? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitana yantashir hina idzin. Kerana pada waktu itu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, syaitan berlegar-legar, syaitan berkeliaran pada waktu itu, ya. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam ya, hadis yang lain, hadis yang yang

0: Taif disebutkan bismillahi walajana, bismillahi kharajana, wa ala rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah kami masuk ke dalam rumah, dengan nama Allah kami keluar daripada rumah, dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala lah kami bertawakal. Okay. Jadi bila mana kita masuk dalam rumah, kita sebut bismillah, maka syaitan akan buat pengumuman. Ya, syaitan yang ada dekat situ, dia akan buat announcement, dia akan bagi tahu malam ini rumah ini no entry. Tak ada, kita tak ada siapa-siapa yang dapat tidur dalam rumah ni. Tak ada siapa-siapa yang dapat masuk dalam rumah ni. Sebab apa? Sebab dia dah masuk ke dalam rumah dengan menyebut nama Allah, bismillah. Kena kata baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila kita nak makan kan, lalu kita sebut bismillah, ya, baca doa, sebut bismillah, maka syaitan akan buat announcement kan, akan buat pengumuman, akan bagi tahu kepada syaitan-syaitan yang lain, malam ni tak ada makan malam di sini, malam ni no entry, tak ada makan malam dekat sini. Kenapa? Kerana orang yang nak makan ni, dia telah menyebut nama Allah. Dan kita pernah huraikan sebelum ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan, bila kata syaitan tak masuk dalam rumah tu, janganlah fikir yang syaitan tu yang dalam bentuk hantu ataupun jin ataupun yang mengganggu, sehingga kita katakan alhamdulillah ustaz lama ni tak pernah baca bismillah, syaitan tak pernah masuk lagi rumah saya. Maksudnya tak ada hantu, tak ada apa, tak ada gangguan dan sebagainya. Syaitan bila masuk dalam rumah, tuan-tuan rambang dirahmati Allah, bukan tujuan utama dia nak jadi hantu, nak mengganggu. Yang lebih utama daripada mengganggu, menjelma dan sebagainya adalah untuk melalaikan. Kerana itu adalah sumpahan iblis kepada Allah ketika Allah halau dia keluar daripada syurga. Syaitan kata, aku akan datang kepada hamba-Mu dan aku akan sesatkan mereka. Sesat itu maksudnya aku akan lalaikan mereka. Berapa ramai tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, orang yang ada dalam rumah, yang kat dalam rumah dia ada bilik air, ada air untuk berwudu, ada sejadah untuk dia solat, tapi tak solat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, syaitan tak payah nak menjelma jadi hantu, jadi ya jembalang, nak jadi pontianak, nak jadi, tak perlu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dia cuma perlu lalaikan, lalaikan, tak payah solat, ya, main game saja, tengok movie saja, jangan baca Quran dalam rumah, jangan berzikir, tak payah istighfar. Itu yang jadi bila syaitan masuk ke dalam rumah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya. Alangkan kita tengah buka TV, tiba-tiba masuk waktu azan, tukar session, tukar sekejap sementara tengah azan ni. Betapa tak nak dengarnya, azan tak nak dengar, zikir tak nak dengar, Quran tak nak pasang, apa pun tak nak. Itu yang syaitan masuk ke dalam rumah untuk tujuan itu, ya, untuk supaya kita tidak ingat kepada Allah. Part syaitan adalah supaya tak payah ingat kepada Allah, tak payah salat, tak payah mengaji, tak payah zikir, tak payah istighfar, tak payah, semua tu tak payah. Tapi yang kita katakan pula selama ni, alhamdulillah tak baca bismillah, syaitan tak pernah masuk rumah saya, tak pernah saya nampak hantu kat rumah. Bukan yang tu tuan-tuan rempang dirahmati Allah, ya. Jadi sebab itu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, bila dah nak masuk waktu maghrib dan nak senja tu, jangan bagi anak-anak keluar. Anak-anak yang ada dekat luar, panggil bawa masuk dalam. Kerana pada waktu itu syaitan sedang berlegar-legar, berkeliaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mungkin itulah sebabnya orang tua-tua kita kata, maghrib jangan main dan jangan itu dan sebagainya. Tapi yang lebih ditakutkan adalah nanti kena sampuk, nanti kena rasuk, nanti nampak hantu. Itu yang kita pun takutlah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itu boleh jadi. Itu memang boleh jadi sebahagian daripadanya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, matlam utamanya bukan itu. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan syaitan tu untuk sampuk orang, untuk rasuk orang, tak tak. Tujuannya adalah sebagaimana yang iblis sumpah pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan sesatkan mereka. Maksudnya sesat ni maksudnya yang penting, kata syaitan, wala tajidu aktsarahum syakir. Kau akan dapati bila aku kacau mereka, aku sesatkan mereka, tak ramai di antara mereka yang bersyukur. Tengoklah. Ya, itu adalah sumpahan iblis kepada Allah, itu yang dia nak buat. Ya, jadi orang dah ada rumah, ya, rumah yang selesa, kan, ya, sejadah pun ada, telekung pun ada, pakaian pun ada, semua lengkap, nak solat anytime boleh solat, tapi oh susah sekali nak solat, ya, liat sekali nak solat. Ha, sebab apa tuan-tuan rempuan dirahmati Allah? Sebab adanya syaitan, ya. Antara amal-amalan yang dia haruskan, disunatkan untuk kita lakukan selain daripada perkara-perkara tadi adalah bersiap-siap untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini penting, ya, tuan-tuan rempuan yang dirahmati Allah, kerana kata para ulama, ya, seperti Al-Syeikh Muhammad Ali Al-Syanqiti hafizahullahu ta'ala ketika mentafsirkan surah Ad-Duha, wal-duha wal-layli idha saja, ya, demi waktu duha, waktu siang, dan demi waktu malam. Ya, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun bukan sepenuhnya, siang kita dengan manusia, tapi kita berhenti juga untuk zuhur, kita berhenti juga untuk asar, ada juga waktunya untuk Allah. Malam pun sama juga, kita katakan untuk akhirat, malam untuk Allah, ada juga lah masanya untuk, ya, manusia, dunia, makan, ya, keluar sekejap ke, beli barang ke, masih ada. Tapi kita nak pembahagian yang besarnya begitu. Siang untuk manusia, malam untuk Allah. Siang untuk dunia, malam untuk akhirat. Mudah-mudahanlah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang balance, ya. Kita dapat dunia dan kita dapat juga akhirat insya-Allah. Maka yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah, yang silap daripada diri saya sendiri, saya mohon ampun daripada Allah dan mohon maafan daripada semua. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Kita akhir majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sunnah-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka yang bersama-sama menjayakan rancangan Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kurnia-Nya dapat kita meneruskan kehidupan kita, menghirup udara yang segar bagi memastikan kita menjadi umat Islam yang terbaik. Alhamdulillah, pada pagi ini Ustaz nak menerangkan sedikit berkenaan dengan cara kita nak mendidik anak-anak kita ni menurut ajaran Islam dan apa yang telah disarankan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali Ustaz nak ucapkan tahniah dan syabas bagi ibu ayah yang ada anak-anak

Okay, so bagi yang dah ada anak-anak atau yang bakal menimbang cahaya mata, ha, atau yang ada azam nak dapat anak-anak, ha, dengarkan kerana tip-tip ni sangat baik kepada para pendengar ini untuk memastikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik. Apa dia? Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, selalu pendengarkan Al-Quran kepada anak-anak kita sejak lahir. Kalau ustaz lah, bukan pada sejak lahir. Dalam perut, ha, bukan perut ustaz tau. Perut isi ustaz tu, kena kita selalu dengarkan bacaan Al-Quran. Ha, tapi kalau dah keluar, tu lagi baguslah. Kerana cara mendidik anak yang pertama, terutamanya, perlu dimulai dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dengan baik. Walaupun anak-anak kita ni, tuan-tuan perempuan, dia tak tahu apa-apa, dia ialah malam-malam baru lahir kan, tapi bila kita dengarkan ayat Al-Quran, hati dia tenang, jiwa dia tenang, dan kita nak, tuan-tuan perempuan, anak-anak kita ni mendengar benda-benda yang yang apa, yang baharu ni dalam hidup dia dengan ayat-ayat Allah. Itu yang kita nak kan, itu yang pertama.

Yang kedua tentang perempuan, mengajarkan dasar-dasar yang telah diterapkan oleh agama kita. Maknanya Islam is the way of life, cara hidup Islam yang perlu diajarkan. Contoh, cara mendidik anak menurut Islam. Selanjutnya dengan mengajarkan, contohlah kalau kita hari ini hidup dalam keadaan yang beragama, perlulah kita memulakan dengan apa? Setiap perkara Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Nampak hari ini perkara yang cantik, kita sebut apa? Subhanallah. Kalau kita jumpa benda-benda yang pelik-pelik, Masya Allah. Itu kita ajar. Benda yang simple-simple bagi memastikan anak-anak ni

kecamnya, makinya, dan itu yang kita tak nak. Jadi itu adalah dua perkara tip yang saya bagi untuk hari ini. InsyaAllah esok saya akan berikan lagi tip yang baik bagi kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbaik mengikut apa yang

0: Janda Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Janda Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Lagu Ketuhanan di Melaka.

pemimpin dunia harga ijazah legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Pemimpin dunia hargai jasa legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja majikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dan memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM. Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
2: Baiklah, info cuaca hari ini di Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Saya mulakan di Melaka, pagi tiada hujan, petang dijangkakan berpetir di beberapa tempat, malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, maksimum 33 darjah Celsius. Di Johor, pagi jerebu, petang dijangkakan berpetir di beberapa tempat, malam jerebu dengan suhu minimum 24, maksimum 32 darjah Celsius. Di Negeri Sembilan, pagi tiada hujan, petang dijangkakan berpetir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam mendung dengan suhu minimum 24, maksimum 34 darjah Celsius.
0: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pasti

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini, Festival Kuih Bulan berpotensi dikembangkan sebagai produk pelancongan yang mampu memberi limpahan ekonomi kepada rakyat. Dan kira-kira 2,000 kanak-kanak autism bakal menerima manfaat apabila Tadbika Tunas Istimewa Ekmas diperluas ke 132 daerah di seluruh negara Januari depan. Dan permohonan rayuan ibadah haji bagi musim 1448 Hijrah 2027 dibuka lebih awal mulai 2 Oktober ini. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih.

0: diperluas ke 132 daerah di seluruh negara Januari depan. Ketua Pengarah Kemas Datuk Muhammad Hanafi Ahmad berkata, pengambilan dan saringan kanak-kanak dibuka Oktober ini dengan hampir 400 guru bakal ditempatkan di tabika berkenaan. Kemas turut berbincang dengan UPSI bagi mendapatkan CJ Profesional Pendidikan Khas untuk guru terbabit.
1: Dan saringan itu dia bukan sekadar pendaftaran. Dia perlu melalui saringan bersama dengan Kementerian Kesihatan untuk memastikan level autism dia. Dan yang keduanya, kita juga akan memastikan anak-anak ini telah berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kerana sebagai anak-anak istimewa, kalau kita tengok di Kementerian Pendidikan, kelas-kelas khas ini, anak-anak ini mendapat allowance sebagai anak-anak istimewa. Jadi kita juga ingin memastikan anak-anak istimewa ini mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mereka juga mendapat allowance ataupun bantuan seperti mana yang diperoleh di Kementerian Pendidikan.
0: Melaka menjadi negeri perintis bagi penubuhan 3 tabika tunas istimewa at Kemas yang berjaya menunjukkan perkembangan positif membabitkan 30 kanak-kanak autisme terlibat. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, keseimbangan itu penting terutama dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan. Permohonan rayuan ibadah haji bagi musim 1448 Hijrah 2027 dibuka lebih awal mulai 2 Oktober ini. Tabung Haji memaklumkan pembukaan awal bertujuan memberi peluang bakal jemaah membuat persediaan kewangan, kesihatan dan ilmu. Inisiatif itu selaras konsep istitoah atau kemampuan menunaikan ibadah haji. Permohonan boleh dibuat menerusi aplikasi dan laman sesawang tijari. Bagi jemaah yang berjaya melalui proses rayuan, kadar bayaran ditetapkan pada kos penuh RM33,300. Permohonan terbuka kepada pendeposit yang mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM15,000 dalam akaun tabung haji. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: masuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Silakan memainkan lagu.

0: Dengarkan Peribahasa Melayu setiap hari di Melaka FM. Pergi memancing ikan puyuh, singgah di pekan membeli umpan. Dengarkan Peribahasa Melayu di Melaka FM yang mempesonakan. Tanam kesidang di pagi hari, tumbuh sekuntum bunganya mekar. Peribahasa Melayu setiap hari, khas untuk para pendengar. Ingat Peribahasa Melayu setiap hari di Melaka FM.
1: Frekuensi di Segamat Johor 102.3 Melaka FM, pasti